0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisian grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: manfaat dulu, baru dampaknya ada.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk

0: Indonesia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya.

0: Sinyal Kepercayaan Investor Global, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa

0: regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Dengan tikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat tempuh kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita akan dicumat angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf hati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talo di mana pun berada. Tentunya kita saat ini menantikan Rosyah, yaitu dari rekan kami Bung Robert Tamaroba, seputaran tentang Polres Talaut amankan 3 wanita terduga pelaku pencurian warung di Meltip. Dan selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di mana pun berada. Saat ini kami masih menunggu rekan kami ya yang akan bergabung untuk melaporkan situasi kondisi Ros di lapangan seputaran tentang Polres Talaut amankan 3 wanita terduga pelaku pencurian warga di Meltip. Bila ku mati, baik pendengar Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Bung Robert Tamaroba. Bung Robert Tamaroba, silakan laporan Anda.
1: Halo.
2: Halo, silakan Bung Robert.
0: Pendengar Pro 1 RRI Talaut, baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Bung Robert Tamaroba. Halo, Bung Robert.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bung Robert.
1: Halo.

0: Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di mana pun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Robert Tamaroba. Halo, Bung Robert, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Pendengar dapat laporkan bahwa dini hari tadi, tim Unit Reaksi Cepat atau URC bersama Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan 3 orang wanita terduga pelaku pencurian di sebuah warung milik dari warga di Kelurahan Melongane Timur, Kecamatan Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tepatnya penahanan atau pengamanan dilakukan pada Selasa 16 Juni 2026 dini hari sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim itu Glenn C. Damar membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi LP nomor 84 garing angka Romawi 6 garing 2026 Res Kepulauan Talaut Polda Sulut tanggal 14 Juni tahun 2026. Disebutkan untuk modus operandi dalam melancarkan aksinya, para pelaku masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Kejadian itu terjadi pada 2 waktu yang berbeda, yakni pada Minggu tanggal 7 Juni 2026 pekan lalu dan Minggu 14 Juni kemarin. Para pelaku menggasak uang tunai sebesar 14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Uang hasil curian tersebut kemudian digunakan untuk berbelanja berbagai keperluan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga. Dari total kerugian korban, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Antara lain, uang tunai sisa curian sebesar 2 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu uang lembaran 100 ribu, kemudian 1 unit telepon genggam, 12 lembar baju, serta 16 lembar celana. Selain itu pula diamankan bahan pokok berupa 1 karung beras ukuran 5 kg, 1 unit dus mie instan, 1 baki telur, dan 2 botol minyak goreng, hingga barang lainnya seperti kaos kaki dan taplak meja. 3 terduga pelaku yang diamankan memiliki latar belakang yang berbeda, di mana 2 diantaranya masih menginjak usia remaja. Ketiganya juga diketahui berdomisili di Melongane Timur. Masing-masing berinisial NL 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH 25 tahun. Ia berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tadi juga itu Glenn C. Damar menambahkan bahwa status ketiga wanita tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan intensif di hadapan penyelidikan. Penyidik berencana menerapkan pasal 477 ayat 2 subsidiar pasal 476 junto pasal 20 huruf C KUHP. Saat ini masih juga melakukan berbagai pendalaman, memeriksa saksi-saksi, mencari barang bukti lain, serta melakukan pengembangan untuk memastikan apakah ada keterlibatan pelaku lainnya. Demikian untuk informasi saat ini, nanti kita kemudian akan mengupdate informasi-informasi terbaru berikutnya. Dari Polres Talaut, Robert Pro 3 RRI itu semudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, itulah laporan langsung yang berada di Polres Talaut dari rekan kami Bung Robert Tamaroba seputaran tentang Polres Talaut amankan 3 wanita terduga pelaku pencurian warung di Meltek.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Manado pagi ini masih menemani Anda dengan informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja masuk bergabung bersama kami, baik yang mendengarkan dari live streaming audio kami, juga yang ada di aplikasi RRI Digital. Kalau kita melihat pendengar untuk beberapa grup yang berpotensi berlangsung, melihat tren permainan sejauh ini, ada grup H, biasa disebut juga dengan neraka kecil pendengar, karena memang saat ini semua tim masih punya peluang besar. Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde, sementara Uruguay terlihat bermain sedang hingga imbau. Di mana Uruguay gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Arab Saudi. Artinya pendengar, belum ada tim yang benar-benar memegang kendali grup. Mungkin Anda juga memiliki prediksi Spanyol tetap favorit lolos sebenarnya sebagai juara grup karena kualitas skuad, walaupun hasil mengecewakan. Perebutan posisi kedua kemungkinan berlangsung sengit antara Uruguay dan juga Arab Saudi. Dan pendengar, ada grup I, Prancis dan beberapa negara lainnya yang ternyata pendengar Prancis memang harus waspada karena Senegal adalah lawan yang secara fisik dan juga kecepatan mereka sangat mumpuni, sangat merepotkan begitu. Sementara Norwegia yang diperkuat pemain-pemain Eropa berkualitas tidak bisa diremehkan. Namun jika Norwegia mampu menahan Prancis ataupun bahkan memindahkan atau mengalahkan Senegal, grup ini bisa berubah total. Para pecinta Argentina yang saat ini paling diunggulkan ada di grup J pendengar. Di atas kertas Argentina lah yang memiliki kualitas berada satu tingkat di atas Aljazair, Austria maupun Yordania. Dan tantangan terbesar justru menjaga konsistensi sejak laga pertama. Prediksi mungkin juga Anda Argentina akan juara grup di grup I sebelumnya. Dan kandidat juara mungkin versi pengamalan saat ini Anda sudah memberikan atau membuat tabelnya, di mana di grup yang sudah tampil di tier 1 atau favorit utama tentunya akan ada Jerman, Prancis juga Argentina. Penantang serius atau tier 2, Spanyol, Brasil, Inggris, Portugal, dan juga di grup kuda hitam Amerika Serikat, Maroko, Arab Saudi dan juga ada Jepang. Sejauh ini pendengar, satu hal yang paling menarik di Piala Dunia 2026, jarak kualitas antara pemain atau tim besar dan tim menengah ini semakin tipis. Banyak tim ternyata yang katakanlah pendengar unggulan kesulitan memenangi laga pembuka, sehingga pertandingan dari kedua kemungkinan menjadi penentu. Tim yang gagal menang lagi di match day kedua nanti akan bisa berada dalam tekanan besar menjelang laga terakhir fase grup. Itu dia pendengar, kalau kita perbarui informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan melihat sekarang grup lainnya sudah sedang menantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas

0: 60 tahun, itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ya, berdengar satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Master, kita akan bertahan. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini tetap bertahan di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, semoga suasana siang hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Ya, masih perjalanan arus lalu lintas saat ini masih agak lengang di waktu libur ini. Dan ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang menikmati suasana liburan, tetap menikmati suasana liburan Anda, dan juga yang menikmati suasana aktivitas dan pekerjaan Anda, apapun yang Anda kerjakan, apapun profesi Anda, dan masih tetap menjalankan tugas-tugas aktivitas hari ini, tetap semangat untuk Anda dan pastikan sukses berhasil untuk hari ini. Yang pasti kita akan bertahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian NMS dengan tiba-tiba. Dan waktu di studio kami pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang menikmati suasana hari ini ya, cukup cerah juga cuaca di luar. Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan Anda untuk ya menikmati suasana liburan Anda kemana saja, ke tempat-tempat wisata atau juga ke tempat-tempat favorit Anda. Karena ya hari ini merupakan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan juga untuk Anda yang menikmati liburan, juga menikmati apa saja yang Anda akan lakukan untuk hari ini, dan yang merayakan untuk umat muslim di mana saja berada, selamat merayakan hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tapi bagi Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas seperti kami yang ada di sini, tetap menjalankan tugas-tugas menemani pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga Anda yang masih tetap beraktivitas di hari ini, selamat menikmati aktivitas Anda, sukses selalu, dan tetap menjaga daya tahan tubuh, sehat, kesehatan ya. Karena ini yang pasti musim dari panas, terus hujan juga ya, bisa menimbulkan satu katakanlah sakit ya untuk Anda. Jadi tetap menjaga daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi dengan stamina yang oke punya ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado Siang hari ini bersama saya Ike Darsono Momoaya, tetap menemani Anda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, program persatukan dan informasi dan inspirasi. Demikian David Harun dengan bersamamu tinggal kenangan saja. Iya, membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi untuk Anda dari Jakarta, Kementerian Sosial Kemensos memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat. Menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat. Karena itu validasi data harus terus diperkuat. Demikian dikatakan Saifullah. Dan menteri yang disapa Gus Ipul itu menyebutkan perlindungan sosial bertumpu pada 3 aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dalam audiensi, Kemensos membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital. Salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah. Dan teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Kemensos menilai teknologi tersebut dapat memperkuat validasi penerima bantuan. Upaya tersebut sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data. Dan pada tahap awal, GoTo mendukung 5 juta proses verifikasi. Dukungan itu akan digunakan dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial. Layanan tersebut telah diuji sejak 2022 di 42 kabupaten dan kota. Tingkat keberhasilan verifikasi tercatat mencapai sekitar 98,4%. Selain membahas bantuan sosial, Kemensos juga memperkenalkan program sekolah rakyat. Program itu menyasar anak miskin, putus sekolah, dan terlantar. Dan yang jelas membutuhkan sistem yang aman. Sistem harus mendukung pengelolaan program secara akuntabel. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Dayu dengan Aku Cinta Padamu. Dan posisi waktu di studio kami pukul 11:09 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dari Manado diinformasikan ya untuk kemarin yang sempat viral di Manado. Tepatnya kejadian di Manado Town Square, polisi mengamankan pria membawa dua pisau di mantos dan diduga alami gangguan kejiwaan. Tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polresta Manado bersama tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulut mengamankan seorang pria berinisial MS 32 tahun yang membawa dua bilah pisau dapur di kawasan Manado Town Square. Dan sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari Humas Polresta Manado, MS terlihat berlari tanpa mengenakan baju sambil membawa pisau di kedua tangannya. Aksinya membuat panik sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid SIK mengatakan petugas sempat melakukan negosiasi secara persuasif namun tidak diindahkan. Pelaku terus mengacungkan senjata tajam hingga akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan berbicara tidak terarah dan diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polisi menyita dua buah bilah pisau dapur sebagai barang bukti. Dan saat ini Satreskrim Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MS di RSJ Ratu Mbui Sangkalase. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan tetap waspada dan berhati-hati dengan peristiwa semacam ini. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Aliando, kau terindah. Oke, semoga yang terindah Anda miliki hari ini, Anda jumpai dan Anda dapatkan hari ini di hari libur ya. Oke. Ya, pendengar, supporter Jepang kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026. Tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan kelompok supporter Samurai Biru menuai pujian dari publik dunia. Mereka membersihkan area tribun seusai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Tengah. Meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda 2-2. Nah, sesaat setelah laga yang berakhir imbang tersebut, sejumlah video dan foto beredar di media sosial memperlihatkan para supporter Jepang memunguti sampah yang tersisa di tribun dengan kantong sampah berwarna biru. Dan aksi tersebut bukanlah hal baru bagi pendukung Jepang. Dan kebiasaan membersihkan stadion setelah pertandingan telah menjadi bagian dari budaya mereka di berbagai ajang olahraga internasional. Dalam salah satu video yang dibagikan FIFA, seorang supporter Jepang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Menurutnya, budaya tersebut mencerminkan rasa hormat kepada pemain, sesama penonton, serta stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Dan itu adalah budaya mereka, bentuk rasa hormat dan terhormat bisa berada di tempat tersebut, sehingga mereka tidak ingin meninggalkan tempat itu dalam keadaan kotor. Tradisi tersebut pertama kali mendapat perhatian luas saat Piala Dunia 1998 di Prancis. Meski tim nasional Jepang tersingkir pada fase grup, para pendukungnya tetap menyempatkan diri membersihkan tribun setelah pertandingan. Sejak saat itu, pendengar, pemandangan serupa terus terlihat di berbagai turnamen besar. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar misalnya, supporter Jepang juga menjadi sorotan publik. Aksi mereka dilakukan setelah membersihkan area tribun seusai merayakan kemenangan 2-1 atas Jerman. Banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara memberikan pujian atas kebiasaan tersebut. Mereka menilai tindakan supporter Jepang menjadi contoh positif mengenai sportivitas dan kepedulian terhadap fasilitas umum. Tradisi membersihkan stadion yang terus dipertahankan para pendukung Samurai Biru pun kembali menjadi sorotan dunia. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penghormatan dan tanggung jawab juga ditampilkan oleh para supporter yang hadir mendukung. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan ini menjadi sesuatu yang positif tentu saja untuk diambil ya manfaatnya untuk semua ya.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Arnold, hanya kamu satu. Hanya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda. Hari ini di saat Anda menikmati suasana liburan atau juga Anda menikmati suasana kerja Anda, aktivitas Anda, ya, yang masih terus menjalankan aktivitas, pastikan Pro 1 Kanal Informasi sebagai teman Anda, sebagai ya, mitra Anda juga untuk hari ini. Oke, di hari ini 16 Juni 2026 merupakan tanggal yang punya makna keagamaan hingga sosial, pendengar. Tanggal 16 Juni 2026 menjadi hari yang istimewa karena bertepatan dengan sejumlah peringatan penting baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Di Indonesia, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan selain itu, dunia internasional juga memperingati Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional atau International Day of Family Remittance. Sementara di Afrika Selatan, tanggal 16 Juni diperingati sebagai Hari Pemuda Nasional. Nah, pendengar, untuk hari ini Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan menandai bahwa awal tahun baru dalam kalender Islam yang dirayakan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, peringatan Tahun Baru Islam ditetapkan sebagai hari libur nasional. Momen ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menyusun harapan dan rencana yang lebih baik untuk tahun yang baru. Melansir laman kemenak.tahunbaruislam, berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di berbagai daerah Indonesia, Tahun Baru Islam biasanya diperingati dengan pengajian, doa bersama, pawai obor, santunan sosial, hingga berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian hari ini juga merupakan hari pengiriman uang keluarga internasional. Dan mengutip National Day Today, tanggal 16 Juni diperingati sebagai International Day of Family Remittance atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada jutaan pekerja migran di seluruh dunia yang secara rutin mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga di negara asal. Dana remitansi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan hidup keluarga, pendidikan, anak, layanan kesehatan, hingga pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kontribusi besar pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, kemudian di hari ini juga di Afrika Selatan diperingati sebagai Youth Day atau Hari Pemuda Nasional. Peringatan ini mengenang pemberontakan Soweto yang terjadi pada 16 Juni 1976. Saat itu ribuan pelajar melakukan aksi protes terhadap kebijakan apartheid yang mewajibkan penggunaan bahasa Afrikaans dalam sistem pendidikan. Nah, demonstrasi tersebut berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Kini Hari Pemuda Nasional diperingati setiap tahun untuk menghormati perjuangan generasi muda sekaligus mengingat pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Demikian mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita dinamika olahraga.

0: Ya, berikan persatukan informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan aura kasih dengan pemilik hati. Dan kita jalan tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

Philippines yang kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026.

0: umpannya Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya, pendengar Pas Satu, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Andy Rif dengan Manis dan Sayang. Semoga suasana yang manis, suasana yang ya penuh cinta ya untuk siang hari ini. Anda menikmati suasana liburan dan juga yang masih menikmati suasana kerja juga di hari ini. Oke, sebuah informasi untuk Anda, pendengar Pas Satu, kanal informasi dan inspirasi. Di mana Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra peradilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro nonaktif Cynthia Ingrid Kalangi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pra peradilan yang digelar Senin 15 Juni 2026 kemarin. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kejati Sulut dipastikan tetap berlanjut. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sulut Januar Boli Tobi mengapresiasi putusan hakim yang menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon. Menurutnya putusan tersebut memperkuat keyakinan bahwa langkah penyidik dalam menangani perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menambahkan putusan peradilan tersebut menjadi bukti bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kejati Sulut telah berada pada koridor hukum yang benar. Setelah putusan tersebut, Kejati Sulut akan memusatkan perhatian pada penyelesaian berkas perkara utama sebagai bagian dari komitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Dengan putusan ini, proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang terus berlanjut hingga memasuki tahapan hukum berikutnya. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Ya, pendengar Pos 1, kalian informasi dan inspirasi demikian Yudika. Jikalau kau cinta, sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini ya. Oke, tetap bersama kami di Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda untuk siang hari ini, di saat Anda melakukan berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas seperti aparat keamanan, juga untuk Anda yang ada di rumah sakit, untuk tim medis dan berbagai profesi yang masih terus mengharuskan untuk menjalankan tugas-tugas di siang hari ini. Oke, sukses terus dan tetap menjaga stamina Anda di suasana siang hari ini. Dan diinformasikan oleh BMKG bahwa baru saja terjadi gempa di Sigi, Palu, dan terasa getarannya sampai ke Gorontalo dengan magnitudo 6,7 skala Richter. Oke, dan tidak berpotensi terjadi tsunami. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Cakrakan dengan Kemenangan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pernah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu pendengar, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global tidak teknis, tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian saya Ike Darsono Momoya untuk cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kebenaran pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian We Talk To You dari Air Supply yang sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Di sela-sela Anda menikmati suasana mengisi kampung tengah ya, ada yang posting-posting di tempat-tempat favorit atau juga di tempat Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing atau juga di mana saja Anda bisa menikmati suasana siang hari ini ya. Apapun yang Anda nikmati, semoga membahagiakan dan semoga juga menambah stamina untuk Anda. Ya, untuk selanjutnya kami sampaikan peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini. Di siang hari ini hingga sore hari nanti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa seperti di Tondano Selatan, Langgoan Utara, untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Toluan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Tondano Timur, Eris, Kombi, Lembean Timur, Kakas, Tompaso, Remboken, Langgoan Timur, Langgoan Barat, Sonder, Kawangkoan, Tondano Utara dan Langgoan Selatan, juga Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Tumpaan, Tareran, Tatapaan, Sluun, Tareran, Kabupaten Minahasa Utara di Demembe, Likupang Timur, Likupang Selatan, untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu, Toluan Selatan dan Silian Raya, untuk Kabupaten Bolang Mongondo Utara di Bintauna, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan, dan untuk Kota Bitung di Ranuwulu, Kota Tomohon di Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Timur dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.49 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

0: Mau kemana dok pagi-pagi sedang laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Michael Learns to Rock sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya pasti ya, pendengar, di luar cuaca saat ini mendung-mendung cantik ya. Somo-somo cantik, somo-somo manis kata orang ya, alias mendung yang diinformasikan oleh BMKG bahwa di siang hari ini sampai sore hari nanti akan terjadi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat, dan juga diwarnai dengan petir atau kilat ya. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, yang sudah diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Persatu Kalian, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya.
1: Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali tu program Asta Cita ini.
0: Masyarakat memberikan apresiasi atas upaya Kodam 13 Merdeka dalam mendukung program Asta Cita Swasembada Pangan Nasional.
2: Untuk mendukung swasembada pangan yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo, Kodam 13 Merdeka menggalakkan program pertanian serta penyuluhan. Langkah ini langsung bersentuhan dengan masyarakat pedesaan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Salah satu warga Kota Manado, Erlita Sengkei, menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi program-program yang dikawal Kodam 13 Merdeka seperti bidang ketahanan pangan.
1: Yang kita tahu, kegiatan Kodam 13 Merdeka juga soal peningkatan fasilitas air bersih serta dukungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali tuh program Asta Cita ini. Kalau bahan pokok terjamin, tentu orang masyarakat leh lebih tenang for mencukupi tuh kebutuhan harian. Walau memang so banyak bahan pokok so mahal tuh harga, mar biar mahal asal ada.
2: Sebagai pilar utama pertahanan di wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Kodam 13 Merdeka memastikan terus mendukung berbagai kegiatan ketahanan pangan melalui program seperti perluasan cetak sawah, pembukaan lahan baru, penanaman padi bersama, dan penebaran ikan. Rangkaian aksi ini merupakan bentuk implementasi langsung dari misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Diana Masih melaporkan.
0: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado turut diwarnai tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sebagai ungkapan syukur setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Internasional Samratulangi Manado tidak hanya diwarnai suasana haru dan syukur, tetapi juga tradisi budaya yang masih dijaga oleh sebagian jemaah usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya ditunjukkan oleh Suryani, jemaah asal Manado yang mengenakan pakaian khas saat tiba di tanah air. Menurutnya, pakaian tersebut merupakan tradisi turun-temurun dalam keluarganya sebagai bentuk rasa syukur setelah berhasil menyelesaikan ibadah haji.
4: Ya, ini namanya apa? Ya. Nah, pakaiannya pakaiannya apa?
3: Tradisi serupa juga ditunjukkan oleh Asnawati Mustam, jemaah asal Lolak, Kabupaten Bolaang Mondo. Selain mengenakan busana khas Bugis, ia juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
5: Kesehatan. Panas. Tapi alhamdulillah kita tergantung pembawaan. Ada yang bilang panas sekali, ada yang siap, ada juga biasa-biasa.
4: Ibu bagaimana selama di sana?
5: Alhamdulillah biasa-biasa. Walaupun orang bilang panas sekali, alhamdulillah.
4: Bisa kita
5: kan? Iya, biasa.
3: Tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sepulang dari Tanah Suci masih terus dipertahankan oleh sebagian jemaah sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan rukun Islam kelima. Tradisi tersebut menjadi salah satu warna budaya yang turut mewarnai kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara tahun ini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jamaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
6: Jemaah haji asal Sulawesi Utara, Debarkasi Balikpapan, telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kepulangan para jemaah disambut suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta doa-doa mewarnai pertemuan jemaah dengan keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Namun di balik kebahagiaan tersebut, tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jemaah selama berada di Arab Saudi. Cuaca panas ekstrim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi jemaah haji Sulawesi Utara pada musim haji tahun 2026. Selama pelaksanaan ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi berkisar antara 40 hingga 47 derajat Celcius, bahkan di beberapa wilayah mencapai hampir 50 derajat Celcius. Ketua Kafilah Jemaah Haji Sulawesi Utara, Kloter 51 1447 Hijriah tahun 2026, Amir Liputo mengatakan kondisi cuaca tersebut menjadi ujian berat, terutama bagi jemaah lanjut usia.
7: Cuaca sangat panas, 40 sampai 50 derajat. Kemudian tantangan kedua, jemaah yang sudah lansia. Dalam suasana suhu panas begitu, orang bisa demensia atau hilang ingatan. Itu tantangan paling berat. Dan yang ketiga, tantangan paling berat menurut saya adalah jemaah masih banyak belum bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Karena ibadah ini ibadah fisik. Di luar itu saya kira semua berjalan dengan baik. Sebab itu kami berharap, menghimbau kaum muslimin dan muslimat ke depan yang ingin berhaji supaya saat lebih mudahlah untuk berangkat. Itu tentang permintaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bantuan Pak Gubernur sangat bermanfaat. Di samping uang yang diberikan, juga kipas angin yang diberikan itu sangat bermanfaat. Dan di sana itu sangat dibutuhkan. Ya, saya kira itu.
6: Dengan tibanya seluruh jemaah haji Sulawesi Utara di Manado, rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 5 di Embarkasi Balikpapan resmi berakhir. Meski harus menghadapi cuaca panas ekstrim dan berbagai tantangan fisik selama berada di Tanah Suci, para jemaah berhasil menuntaskan ibadah haji dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Tomohon mendukung penuh investor untuk berinvestasi di Tomohon. Ingatkan harus sesuai aturan yang berlaku.
8: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, menyatakan dukungan penuh terhadap para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Tomohon. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terkait pentingnya pemenuhan administrasi dan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi kendala di lapangan. Poli menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya sangat terbuka terhadap kehadiran investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan ekonomi di Kota Tomohon.
9: Investasi yang ada di Kota Tomohon sebagai pengurus LPM Kota Tomohon sangat mendukung para investor-investor baik dia dalam negeri maupun luar negeri. Yang perlu kami ingatkan agar supaya administrasi-administrasi itu dapat dipenuhi sehingga nantinya tidak ada resistensi tengah-tengah masyarakat. Karena ini selalu berbicara tentang regulasi, aturan yang mendukung itu untuk mendirikan suatu usaha, bangunan usaha, dan lain sebagainya.
8: Ia juga menyoroti profesionalisme birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Ia berharap tidak ada dualisme implementasi di mana instansi pemerintah memberikan arahan yang saling bertentangan sehingga membingungkan pihak investor. Anugrah Pandey, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Sempat turun, harga tomat kembali naik, sementara cabai dan bawang terpantau masih tinggi di pasar tradisional Lirung.
10: Sempat mengalami penurunan pada pekan yang lalu, harga komoditas bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Tomat yang sebelumnya sudah dijual Rp18.000 per kilogram, saat ini naik lagi menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Yusti Pele, salah satu pedagang sayur di pasar Lirung, menyebutkan, kenaikan harga tomat dipicu karena pembelian dari Manado juga mengalami kenaikan.
11: Bawang merah dari 150 menjadi 80, penurunan drastis. Ya, normal 120 per kilo, baru tomat naik sedikit besok 22.000. Harga pertama dari 12.000, ini mencapai 22.000, jadi kenaikan 100% lebih lagi.
10: Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang masih terpantau tinggi. Penjualan cabai rawit masih di Rp120.000 per kilogramnya, meski sudah mengalami penurunan dari pekan yang lalu, di mana pada pekan lalu dijual Rp150.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah juga mengalami penurunan. Bawang merah juga turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Dari Melongguan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengiro, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Bupati Minahasa Robi Dondokambe yang diwakili staf ahli Hansia Tommy Wungan membuka secara resmi sosialisasi pajak daerah PBB P2 sekaligus juga penyerahan SPPT dan DHKP kepada 25 pemerintah kecamatan.
12: Bertempat di Gedung Palelon Kaungkuan, Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBB P2 tahun 2026 yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Anca Tommy Wungan sekaligus dengan penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2026 kepada pemerintah di 25 kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati yang dibacakan staf ahli Anca Tommy Wungan tak lupa beri apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah.
13: Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Hansil Tommy Wungan, SPDIPM, sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pajak daerah PBB dan PBB P2 yang dirangkaikan dengan penyerahan SPPT dan DHKP.
14: Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membiayai berbagai program strategis yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi pajak daerah PBB Minahasa tahun 2006 secara resmi saya katakan dibuka.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa, Jeffrey Tangkulung SKMAP, di sela-sela sosialisasi pajak daerah PBB P2 kepada RRI mengatakan, di tahun 2026 ini target pajak kurang lebih 75 miliar, naik dari tahun sebelumnya kurang lebih 74 miliar. Dan di triwulan 2 ini menurut Tangkulung telah mencapai kurang lebih 45%.
15: Sekarang ini di triwulan 2 kita sudah hampir 45%. Nah, memang untuk ada upaya-upaya yang kami lakukan, salah satu orang kita lakukan sosialisasi pada sekarang ini. Kita lakukan sosialisasi agar supaya ada pemahaman daripada masyarakat dan juga para wajib pajak. Karena untuk sekarang ini kita sudah melakukan pembayaran secara online, yang namanya aplikasi Sikamang. Jadi aplikasi Sikamang ini dapat kita download di Play Store. Jadi masyarakat tidak lagi perlu datang di Badan Pendapatan Daerah, masyarakat juga tidak perlu datang di Bank Persepsi yang sudah tersedia, tetapi bisa langsung di handphone yang ada masing-masing wajib pajak. Jadi untuk pembayaran pajak bukan hanya lewat Bank Sultan. Untuk sekarang ini sudah kerjasama dengan PT POS. Jadi PT POS juga sudah membuka aplikasi untuk pembayaran pajak. Di samping itu juga kita akan melakukan koordinasi dengan bank-bank yang lain, bukan hanya Bank Sulutgo, tetapi bank-bank yang lain. Di samping juga kita akan itu dengan Indomaret, Alfamart, supaya lebih memudahkan.
12: Hadir pada sosialisasi pajak daerah PBB P2, Sekretaris Kecamatan dari 25 kecamatan, serta para lurah hukum tua. Dengan menghadirkan narasumber Asisten 1 Dr. Devi Fawailan Maringka, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Dr. Vicky Tanor, Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado, Abdul Jamil, dan Pimpinan Cabang, Bang Sulutgo Tundano. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi nekat tiga wanita membobol sebuah warung di Melongwane Timur akhirnya berujung di jeruji besi. Tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menciduk para pelaku yang ternyata dua di antaranya masih berstatus remaja.
16: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan, aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
17: Benar, kami telah mengamankan tiga orang terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu 7 Juni 2026 siang dan Minggu 14 Juni 2026 dini hari.
16: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus cabur WUSU Kota Manado periode 2026-2030 membuat program pembinaan atlet usia dini dan peningkatan kapasitas pelatih.
18: Ketua Pengprov WUSU Sulawesi Utara Ervandi Lagonda melantik Anggila Minto sebagai ketua pengurus WUSU Manado 5 tahun ke depan. Pelantikan pengurus cabang olahraga bela diri WUSU Manado tersebut dihadiri Ketua KONI Manado Richard Swalang di kawasan Malalayang. Ketua WUSU Sulawesi Utara Ervandi Lagonda optimis pembinaan dan kompetisi di Manado akan berlangsung untuk meraih prestasi.
19: Sangat berharap karena di Kota Manado ini merupakan gudang dari atlet ya. Jadi para atlet-atlet yang berprestasi kebanyakan memang berasal dari Kota Manado. Jadi kita sangat harap dengan kepengurusan WUSU Kota Manado ini dapat membawa WUSU ini semakin berjaya dengan membina para atlet.
18: Sementara itu, Ketua WUSU Manado 2026-2030 Anggi Laminto menargetkan program pembinaan usia dini untuk atlet dan peningkatan kapasitas pelatih.
20: Kedepan program kita adalah peningkatan atlet untuk atlet berusia dini, peningkatan kualitas pelatih, peningkatan kualitas wasit, serta persiapan atlet menuju berbagai kejuaraan daerah, kejuaraan nasional maupun internasional.
18: Pengurus inti WUSU Manado, Ketua Anggi Laminto, Sekretaris Alfianus Manahedo, dan Bendahara Martini Dadea. Audi Kandores melaporkan.
0: PP Pertina harapkan ada komunikasi yang baik dengan Pengprov Pertina Sulawesi Utara.
21: PP Pertina Pusat berharap Pengprov Pertina Sulawesi Utara dapat menjalin komunikasi yang baik
1: Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut.
2: Yang namanya proses organisasi di Sulawesi Utara itu harus berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan harapan. Saya berharap komunikasi antara Pemprov dengan PP Pertina bisa jauh lebih baik dari kemarin.
1: Menurut Hilary, ada banyak dinamika dalam kepengurusan PP Pertina. Namun dengan adanya dinamika tersebut, sebagai Ketua Umum PP Pertina tertantang untuk menjadikan lebih baik lagi ke depan. Roy Pesak melaporkan.
0: Sekolah Dasar Negeri 2 Manado menerima siswa baru memiliki 3 alur penerimaan. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kepala Sekolah SD Negeri 2 Manado, Inge Permadi.
22: Ibu Inga Permedi selaku Pak Kepala Sekolah SD Negeri 2 di Manado. Nah, untuk penerimaan siswa baru saat ini bagaimana? Adakah sistem kuota untuk SD sendiri atau bagaimana ini Ibu di SD Negeri 2 Manado, Ibu Inga?
23: Kalau sistem penerimaan murid baru itu bukan hanya di SD Negeri 02, bahkan seluruh SD dan SMP sekota Manado orang pakai 3 alur penerimaan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi.
22: Begitu. Nah, di sekolah dasar negeri sendiri yang Ibu pimpin, ada berapa banyak siswa dan mungkin untuk kelas 1 berapa banyak kuota yang harus diambil ini Ibu?
23: Kalau di SD Negeri 02 kita ada 3 rombel, jadi penerimaannya 84 siswa.
22: Untuk kelas 1 ya?
23: Iya.
22: Nah, itu untuk sistem lingkungan itu bagaimana juga? Masuk atau tidak?
23: Untuk domisili dia 50%,
22: sekitar 50%. Oh, sekitar 50%. Nah, mereka yang datang ini kebanyakan dari lulusan mungkin dari taman kanak-kanak atau biar tidak masuk taman kanak-kanak dia sudah bisa masuk SD atau bagaimana prosesnya, Ibu?
23: Prosesnya kalau sekarang sudah bisa di SDK. Untuk proses sekarang, untuk yang lewat TK maupun tidak sudah bisa.
22: Oh, meskipun dia tidak masuk kategori lewat dari taman kanak-kanak, dia sudah bisa masuk ke tingkat sekolah dasar ya, Bu?
23: Iya, kalau sekarang bisa, kalau yang kemarin tidak.
22: Batas usia kalau dia masuk di SD harus berumur berapa ini, Ibu?
23: 5 tahun 6 bulan.
22: Oh, dia masuk SD sudah harus 5 tahun setengah lah ya, atau 5 tahun 9 bulan. Nah, biasanya juga kan ada dorongan dari orang tua, mereka datang justru mereka menjaga anak-anaknya dari masuk sekolah sampai pulang sekolah. Itu bisa diharuskan atau bagaimana itu?
23: Kalau untuk satu minggu pertama kami masih memberikan kesempatan, tetapi sudah itu tidak lagi.
22: Ya, tentu orang tua kalau memang mau menunggu anaknya tentu di luar batas sekolah ya, tidak mengganggu dalam kelas.
23: Ya, betul.
22: Oke, mungkin ada harapan apa dengan penerimaan sekarang atau mungkin sekarang sudah ada yang mendaftar? Kalau sudah ada, sudah berapa banyak atau berapa persen yang mendaftar di kelas 1 ini?
23: Kalau sampai sekarang sekitar hampir 50%.
22: 50% untuk di SD Negeri 2.
23: Karena pertama dibukakan domisili.
22: Oh, seperti itu. Iya, itu saja Ibu Kepala Sekolah untuk informasi kegiatan belajar mengajar untuk penerimaan sekolah di tingkat sekolah dasar. Terima kasih, selamat pagi informasinya kerjasamanya.
23: Selamat pagi.
22: Terima kasih.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencet gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: Pro 1.

0: Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Oke, baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado sore ini di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap menyapa Anda ya di kesempatan hari ini. Ya, melengkapi hari libur Anda yang menikmati liburan ya, dan yang sementara menikmati aktivitas juga ya, tetap semangat buat semuanya. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, selamat merayakan 1 Muharram ya, 1448 Hijri ya, sebagai momen tentunya untuk menandai pergantian tahun kalender Islam. Ya, dan bagi umat Islam tentu pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender, tapi ini juga menjadi momen sarana refleksi dan peningkatan ketakwaan. Oke, baik, 100% Indonesia kini hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar juga ya untuk penggila bola dimanapun Anda berada? Tebakan tadi malam ada nggak ya yang tepat ya? Ini saat ini juga sementara berlangsung ya, berlangsung siaran ulangan Belgia-Mesir. Hasilnya satu sama. Sementara partai sebelumnya, Spanyol dan Tanjung Verde itu seri ya, draw 0-0. Ini yang menarik nih ya untuk partai besok dini hari dan pagi hari. Besok 17 Juni 2026 jam 3 dini hari ya, kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3, Prancis versus Senegal. Kemudian jam 9 pagi Argentina versus Aljazair. Besok ada 4 partai sih, tapi yang akan kami siarkan Prancis Senegal, Argentina Aljazair ya. Sementara untuk Irak dan Norwegia, Austria dan Yordania tidak dapat kami siarkan. Oke, baik, pendengar, kita lanjutkan untuk Manado sore ya, 100% Indonesia. Saya hanya ingin tahu aja ya, di hari ini kan hari libur, Anda ngapain aja? Anda isi dengan kegiatan apa? Gitu ya. Oke, lagu-lagunya sudah saya siapkan juga, SMS, WhatsApp silakan dikirim dari sekarang. Oke, baik, Pro 1, selamat sore. Iya, selamat sore Bu Naken.
1: Indonesia. Indonesia, Bang.
0: Apa kabar Bu Naken?
1: Kabar alhamdulillah.
0: Bu Naken pejari-jari Kang, memang enggak ada yang bisa lawang.
1: Coba tindik enggak ada orang.
0: Betul juga sih sebagai pembuka ini.
1: Iya, pas masuk kan enggak ada orang. Nah, ada baik. Orang yang badin sih jadi kita juga.
0: Betul, biasanya sih nanti ikutan.
1: Iya.
0: Kalau satu somaso nanti baku rebe lagi.
1: Itu no. Nah, enggak, orang enggak tahu kan dong, pikir di hari Selasa tuh, Mike.
0: No,
1: kita
0: iyo.
1: Kira ini hari
0: kita
1: berjaringan.
0: Hah?
1: Enggak berjaringan.
0: Hari Selasa, iya. Kayaknya hari Selasa enggak ada siaran berjaringan ya. Untuk sore ini, iya. Benar ya, gitu
1: makanya,
0: ya.
1: Kata agile kita, pas iya. Kita tulis gak ada orang.
0: Betul, jadi hari ini bertepatan hari libur nasional, jadi siaran berjaringan tidak ada, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, iya. Baik. Ya, buat Ibu Haryati, selamat merayakan 1 Muharram ya, Ibu Haryati.
1: Terima kasih.
0: Ada kegiatan apa di Ibu Naken dalam rangka kegiatan apa 1 Muharram ini, Ibu Haryati?
1: Kegiatan mungkin nanti sebentar malam mau zikir kayaknya di masjid.
0: Oh, acara zikir sebentar ya?
1: Iya.
0: Oh, iya, oke, baik. Ya, oke, okay, kita ke topik ya. Kita jangan dulu tebak-tebakan nih. Besok Perancis soalnya nih. Saya nggak mau ditebak.
1: Aduh, besok Perancis dengan orang
0: satu frekuensi. Aduh, oke, okay. Baik.
1: Aduh, Argentina, Ibu Hardiah. 9, mudah-mudahan menyala lampu loh.
0: Oh, soalnya dari ini ada. Ini lampu dari kemarin. Dari kemarin belum menyala-nyala?
1: Oh, nyanda. Jaga pergantian.
0: Oh, pergantian.
1: Tadi malam orang menyala jam 12.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: kalau okay. Ini tadi mati jam 12 siang.
0: Iya, mungkin ada perbaikan kali ya.
1: Iya, ada kerusakan tadi.
0: Iya, oke, okay, baik. Oke, okay, Ibu Haryati, ini kan hari libur. Diisi dengan kegiatan apa, Ibu Haryati?
1: Ya, biasa. Ibu rumah tangga. Di rumah.
0: Oh, cuma di rumah juga, menimpang-menimpang berarti kan?
1: Menimpang-menimpang.
0: Oh, kira ada kegiatan apa, mandi pantai kayak Pantai Bunarkin.
1: Aduh, dipanas begini pun baik.
0: Pakai payung dong kalau mau mandi.
1: Sama lihat menyala lampu.
0: Atau nyana pakai terpal kalau mau mandi pantai.
1: Oh, aduh.
0: Oke, oke, oke. Baik, jadi di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Oke okay, deh. Ya, saya punya lagu di sini ada Kristi 1000 kali cinta, ada Chris Gisel dengar curhatku, atau mau Ryan Pono hidup untukmu.
1: Mau coba itu 1000 kali cinta.
0: 1000 kali cinta, udah sadiki itu kalau cuma 1000 kali. Mesti banyak-banyak aduh, kali dong.
1: Sama ikan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja yang itu.
0: Oh itu Jo?
1: Iya.
0: Oke, yakin?
1: Ya yakinlah. Namanya juga mau dengar kan, mau coba. Coba mungkin saya pernah dengar tapi nggak tahu judul.
0: Oh.
1: Nanti ini baru mau tahu mungkin kan. Kan kebanyakan lagu-lagu orang jaga dengar. Dan kali oh bagus apa kan betul judul ini.
0: Oh.
1: Jadi kalau yang lain sudah terdengar paling tongso tahu Bung Mike sebilang di judul apa.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu, silakan. Ya,
1: salam-salam pertama buat Bung Mike. Selamat bertugas, bahagia selalu bersama keluarga, sehat selalu dan diberkati Tuhan juga.
0: Amin.
1: Sampai sebentar malam ya ini.
0: Oh nyanda. Oh, cuma sampai jam 8 Jo.
1: Ya lanjut, mau salam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Salam sehat Ibu Ani. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano yang lagi kurang sehat katanya.
0: Oh, semoga cepat ya, pulih, Ellen. Cepat sembuh ya. Iya.
1: Baru yang terakhir
0: ada aja.
1: Oh, orang Pak Aco Jo.
0: Pak Aco, okay. Siap.
1: Nggak naik di tower Om Aco.
0: Seturung.
1: Ya, seturung tuh, no, selama gabung-gabung ini kan. Seturung nggak
0: ada. Ada berusaha kan. Katu. Ada terus berusaha,
1: iya,
0: cuma.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat
1: Indonesia
0: sore.
1: Banget.
0: Terima kasih Bu Naken. Iya, makasih Bu Haryati ya. Sekali lagi selamat merayakan satu Muharram bersama keluarga. Katanya sebentar ada kegiatan sebentar malam ya. Ada ibadah katanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon dibuka di 082195835080. Saya ingin tahu hari ini libur ya, diisi dengan kegiatan apa saja. Itu saja ya. Oke, jangan dulu tebak-tebak skor. Nanti deh. Oke, baik langsung saja Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1 Bang.
0: Selamat
2: Mani.
0: Sore Toli.
2: Benar sekali.
0: Apa kabar ini Dang? Sama dengan tadi malam.
2: Puji Tuhan, yo sama baik-baik selalu.
0: Okay.
2: Terus DP cuaca?
0: Cuaca mendung pasti. Bagaimana?
2: Mau panas tidak? Mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik. Oh.
2: Panas berarti, tidak.
0: Berarti bagus Pak.
2: Malu-malu.
0: Ini cuaca bagus formu pakai pasir, Kang.
2: Boleh. Makan ini. Sebentar ini sore mau pergi deh. Sore
0: itu.
2: Ini mau ibadah lansia Bang Mike.
0: Oh, ada kegiatan ibadah lansia. Oke. Okay.
2: Iya, lansia. Kalau tadi saya pagi pergi senam, khusus senam pensiunan-pensiunan.
0: Oh, begitu Oke.
2: Okay. Iya.
0: Okay, okay.
2: Jadi PWRI itu pensiun-pensiun tiap hari Selasa.
0: Senam ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ya memang kalau umur-umur segini memang harus perbanyak dengan olahraga. Ya. Jangan cuma
2: jadi
0: bawa-bawa dia yang di rumah.
2: Senamnya senam anti stroke. Senamnya anti stroke. Terus senam apa ya? Apa pernapasan?
0: Oh, iya.
2: Dua macam gitu.
0: Oke, okay, mantap ya.
2: Khusus lansia.
0: Biar sehat. Betul.
2: Biar sehat.
0: Oke, okay, baik. Iya, ya, Ibu Natali, di sini saya masih punya lagu Giselle Dengar Curhatku. Ada Rio Basier, Kisah, atau mau Lilin Kecil dari Rian Chandra.
2: Lilin kecil.
0: Oke, okay, baik. Langsung lilin untuk siapa lilinnya?
2: Yang pertama salamnya buat Pak Wempi atau Pak WK yang ada di pemohon ya. Selamat sore. Terima kasih salamnya Pak WK. Salam balik ya. Harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Acok juga di Bolmot. Selamat sore Pak Acok. Salam sehat.
0: Yo.
2: Salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko. Salam sehat ya. Harap Anda sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Bang Mike, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ibu Natali Toli-Toli ya, ini kegiatan hari ini katanya mau diisi dengan kegiatan ibadah dan nanti ada kegiatan olahraga juga katanya ya untuk lansia. Iya, baik. Terima kasih Ibu Natali. Ya, jadi untuk penggemar sepak bola ya, Piala Dunia, jadi jangan lewatkan nanti sebentar ya. Jadi semesti tidur jauh dari sekarang kan, biar nanti bangun sebentar dini hari. Perancis versus Senegal ya, jam 3 dini hari. Di fase grup I, mereka akan main di Stadion New York, New Jersey ya. Kemudian jam 9 pagi besok Argentina versus Aljazair di fase grup J. Mereka akan main di Stadion Kansas City. Sebenarnya ada 4 partai tapi hanya 2 partai ini yang bisa kami siarkan ya pendengar. Oke, baik. Jadi 100% Indonesia untuk hari ini. Topik kita hari ini kan libur ya. Anda isi dengan kegiatan apa kira-kira? Ya baik pendengar, kita lanjutkan saja ya dengan menghadirkan dua lagunya. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya ya. Kalaupun mau request lagu, lagunya pop Indonesia bukan lagu nostalgia ya. Oke baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

ada, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

0: Lilin-lilin kecil, demikian ada Rian Chandra ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi dan menemani sore Anda. Masih di 100% Indonesia, pendengar, kita lanjutkan, line telepon dibuka. 0821-958-35080 Pro 1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Jerman. Apa kabar, Cliff?
1: Baik-baik, cuaca agak mendung-mendung.
0: Mendung, merata kayaknya ya. Tapi Manado ini ya lumayan lah cuacanya juga ya, sejuk. Oke, baik Cliff. Iya, gimana tebakannya kemarin?
1: Meleset ya. Pikir-pikir kikis Bung Mike. Pertama iya toh begini Pak. Yang pertama kan
0: Spanyol, Tanjung Verde.
1: Spanyol
0: Verde.
1: Sama Tanjung Verde kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kalah di 1-3-0. Yang penting 0 ada toh. 0-0 toh.
0: 0-0, iya. Belgia Mesir 1-1.
1: Terus kedua yang
0: Belgia Mesir.
1: Belgia dan sama Mesir. Belgia
0: satu sama.
1: Kikis lagi. Ada 0 ada lagi, ada 1 di situ toh. 2-1. Jadi 1.
0: Kikis kan.
1: Itu bilang tak kikis. Kita mau tebak kalau Prancis ada 4-2 nah, juga.
0: Aduh, jauh sekali komang itu.
1: Iya, 4-2. Walaupun memang ini Senegal jago.
0: Senegal, ya betul.
1: Kita kasih 4 ya nih Pak Michael ya.
0: Nah, baiklah. Tapi kalau Argentina bagaimana? Aljazair.
1: Argentina sama Aljazair kan?
0: Iya.
1: Kita kasih 3-2 juga.
0: Oh, begitu ya, 3-2.
1: 3-2 untuk Argentina.
0: Baiklah. Oke, biar yang disingkil juga senang ya.
1: Iya, kata yang kuning. Jadi, yang apa itu, tataran berapa itu?
0: Tataran 1,
1: senang lagi dua orang tuh.
0: Iya, kata. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong hari ini kan libur ya. Ada kegiatan apa nih di Motoling kira-kira yang
1: kalau
0: diisi?
1: Kalau di Desa Petora ini kebetulan memang agak belum sunyi ya, karena dia kebunyi-bunyian dilarang karena ada pemakaman katu toh.
0: Oh, ada
1: pemakaman. Ya,
0: ada pemakaman.
1: Jadi orang memang terompe budaya itu tidak boleh membunyi-bunyikan apapun itu. Berkegiatan pun itu kalau bekerja di rumah dipending begitu.
0: Dihentikan.
1: Seperti pas,
0: ya?
1: Bukan begitu tidak.
0: Oh iya, betul.
1: Kecuali mungkin berkebun karena tidak dilihat, tidak mengganggu dan begitu katu.
0: Baiklah.
1: Jadi ini
0: sebagai toleransi lah ya.
1: Orang memang rompi budaya dari dulu harus menghargai dan menghormati.
0: Oke.
1: Okay, jadi tapi tetap aman dan lancar.
0: Itu yang diharapkan selalu ya. Oke, okay, baik Cliff. Langsung kita ke lagu. Kalau Cliff gimana? Ada Giselle dengar curhatku? Ada Rio Basir kisah? Atau mau Claresta? Kaulah segalanya.
1: Kita mau coba yang Rio Basir.
0: Kisah.
1: Basir, Kang.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Makassar.
0: Rio Basir, ya. Bisa, ya. Oke. Okay. Mungkin ini lagunya Bumerang sih ini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tentu kata Bung Mai. Tetap sehat.
0: Iya, terima kasih.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Dan kasih tenang ke pikiran.
0: Memang.
1: Masih lo pikir tuh, oh Tuhan. Mudah-mudahan.
0: Memang soalnya tenang sih ini.
1: Iya toh, makanya kita dengar pertama. Tuh Bung Mike nggak suka mau angkat ini topik tebak-tebakan, deg-degan tuh. Betulkah? Tapi tetap optimis lah.
0: Ya,
1: ini partai besar ini, lebih lah kan. Perancis siapa nggak kenal toh? Tapi oke kata.
0: Oke.
1: Oke, tiga spesial. Siapa kata Bang?
0: Siapa?
1: Salam dulu pada orang jendro di belakang kata. Kali cuma babungkus jadi bu dari
0: keharan
1: jadi
0: yang dong bilang dong lupa akang lagi
1: pendukung Argentina semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga list tentang ke Wondal dan kedua ada tentara Ratna Singkil 37 pendukung Argentina juga dan ketiga tentara Esterlita yang tapi indah juga Kang kira Argentina ternyata ke Jerman mah sudah sok kuat gitu Jerman. Oke, itu aja dulu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih ya, Cliff. Ya. Ya, makasih sudah gabung, Cliff. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Rupanya di Motoling ada yang berduka, jadi kegiatan dihentikan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi lain telepon, saya buka Pro 1, selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Oke.
2: Indonesia banget.
0: Apa kabar Singkil?
2: Kabar puji Tuhan. Sehat-sehat ini, Bu.
0: Sehat-sehat.
2: Seperti okay. Biasa-biasa.
0: Baik, mantap ya. Oke, semoga usahanya lancar juga ya, Ibu Ratna.
2: Iya,
0: Mbak. Oke.
2: Ya, libur ini, tapi baru
0: oh, libur.
2: Mbak Isi snack 300.
0: Udah, banyak itu, oke. Okay.
2: Karena sebentar, Bang Mike.
0: Oke.
2: Ada reuni kecil-kecilan teman-teman.
0: Oh.
2: Mau pergi di kawasan.
0: Aduh, mantap. Mbak santai-santai dulu, Sadiki. Kang belum bilang, Kang.
2: Iya.
0: Supaya tegang.
2: Teman-teman radio juga.
0: Oh, iya. Oke. Baik, berarti kegiatan hari ini diisi dengan itu ya, kegiatan itu, pertemuan ya.
2: Iya.
0: Ini kan itu kan topik reuni kita.
2: Iya, reuni kecil-kecilan cuman. Teman sahabat-sahabat berempat.
0: Oh ya?
2: Iya, enggak okay. Banyak orang, cuma empat orang ada yang traktir.
0: Oh, aduh, gitu ya, nggak ngajak-ngajak nih. Bungkus yuk kita punya nih.
2: Oke
0: deh. Baiklah kalau gitu. Ya, silakan Ibu Ratna, di sini saya masih punya Giselle. Dengar curhatku, Claresta kaulah segalanya. Atau mau Ryan Pono, hidup untukmu.
2: Tentu kita mau ambil yang penyanyinya Giselle, sama seperti cucuku.
0: Oh.
2: Itu nama, Giselle.
0: Oke. Berarti lagu ini spesial untuk cucu tercinta ya. Dengar iya. Curhatku.
2: Lagi ada di Pondok Daun ini dia.
0: Aduh, mantap. Ada mandi kolam dan kan. Oke. Baik, Giselle-nya untuk siapa silakan?
2: Salam pertama buat Bung Mike, makasih untuk angkat telepon.
0: Iya.
2: Semangat selalu, sukses, sehat. Dan selalu diberkati di sepanjang hari ini.
0: Amin.
2: Sampai tuntas dalam beraktivitas.
0: Oke deh.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Salam yang baru lewat Jo, ada orang mau tolling. Cliff, makasih salamnya. Baru kita mau salam, ada sahabatku Keke Wondal di Tataaran. Apa kabar? Salam sehat. Lanjut. Ada Esther Lita di Jirian. Kalau ada monitor, baga Bung Jo. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Dan buat itu Jo, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore ya buat Ibu Ratna. Lagu ini katanya untuk cucu tercinta juga nih, sesuai dengan nama penyanyinya, Giselle. Dengar curhatku. Jadi Ibu Ratna ada kegiatan mau apa namanya, reuni kecil-kecilan katanya, ada yang mau traktir ya. Semoga lancar ya kegiatannya.

Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Terima kasih ya. Ini yang ngirim SMS. Oh iya, makasih untuk informasinya. 88,2 katanya, ini ada sedikit gangguan. Oke, makasih ya. Baik, sudah ada dua lagu lagi di sini. Saya langsung hadirkan saja, ada Rio Bazir ya dengan judul lagu Kisah, kemudian disusul Gisel dengan Dengar Curhatku.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang

0: Eh, aku perhatiin kamu tiap minggu ikut olahraga terus ya. Gak capek apa?
1: Capek sih, tapi seru tahu. Banyak manfaatnya.
0: Emang dapat apa?
1: Ya, pengalaman, nambah skill, sama mental tuh jadi lebih kuat.
0: Duh, kirain cuma buat yang jago aja.
1: Gak juga tahu. Justru dari pembinaan sama latihan kita jadi makin jago.
0: Berarti harus rutin dong ya?
1: Iya dong, sering latihan, ikut event, terus belajar dari kesalahan biar kita terus berkembang.
0: Wah, kayaknya seru juga ya.
1: Makanya, coba aja dulu, siapa tahu kamu punya bakat.
0: Yuk kita ikut dan dukung event di sekitar kita, mulai dari pembinaan menuju prestasi.

0: Okay, baik, mendengar itu ya. Tadi saya tambahkan lagunya Ihsan Tarore dengan Pura-Pura Cinta ya, melengkapi sore Anda yang punya lagu ini. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, hari libur di rumah aja. Lagu Ihsan Tarore, Pura-Pura Cinta ya. Salam untuk Benny Joe katanya di Bolmut ya. Tebak skor Prancis versus Senegal 2-0 untuk Senegal. Dari Nyong Benny, Nyong Halis di Bolmut. Iya, terima kasih Halis, pendukungnya Senegal. Semoga ya. Apa yang Anda tebak? Ditunggu aja. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon. Usi, sabar ya. Iya. Ini apa melalui WhatsApp ya. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Pantesan gak dapat dengar. Lagi perawatan rupanya ya di rumah sakit. Oke. Okay. Tapi ini sudah keluar rumah sakit berarti ini ya? Sementara pemulihan. Oke, baik-baik. Semoga cepat pulih ya, Vina ya. Iya, baiklah. Oke, Vina, kalau gitu untuk hari ini libur, Vina ngapain nih?
1: Keluarga besar Vina, kata aja, meskipun di rumah mama tadi, kata ngalik makan bersama.
0: Oh, ada kegiatan makan bersama keluarga besar rupanya. Oke, deh, baik, Vina.
1: Karena dia butuh kata ngalik libur. Jadi ada makan bersama.
0: Oke, sip, Vina, ya. Baik. Ya, semangat ya buat Vina.
1: Iya.
0: Oke, Vina. Di sini saya masih punya Claresta, kaulah segalanya. Ryan, hidup untukmu. Atau mau kotak, masih ada?
1: Hidup segalanya.
0: Kaulah segalanya. Oke, baik. Ya, silakan Vina.
1: Iya,
0: untuk siapa?
1: Tuhan selalu melindungi semester bersama keluarga.
0: Oke.
1: Ya, sejenak kita yang pertama buat mengesan lebih masalah itu dalam penyusahan yang selalu dari sini keluar ya sejenak juga aman dalam sejenak keluarga yang ketiga buat ibu Orina Manusik dan gua salam sehat, salam sayang dari sini.
0: Iya. Selamat sore. Terima kasih ya buat Vina yang ada di Kanaan. Rupanya Vina baru keluar rumah sakit ya. Ini sedang dalam pemulihan ya. Semoga cepat pulih ya Vina, biar kembali bisa beraktivitas ya Vina ya. Oke, salam untuk mama, papa juga ya. Oke, baik. Kita ke penelpon selanjutnya lagi ya. Kalau masih ada di 0821-9583-5080 ya. Oke, sambil menunggu ya, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk lagi sore hari ini. Dari Ibu Agnes Detailing ya. Kegiatan hari ini dari pagi sampai saat ini ada sementara mengada setrika. Tapi syukurlah ada Pro 1 yang bertambah Akang ya. Tadi ada, oh ya, yang bertugas sebelumnya dan sekarang ada Bung Mike. Ya, buat Mike diberkati dan tetap semangat dia dalam aktivitas tugas hari ini. Sukses selalu dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Oke, okay, sebelum saya lanjutkan, saya terima dulu penelpon ya. Sabar ya Ibu Agnes. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Franky.
2: Iya.
0: Franky, iya.
2: Ketemu lagi lewat dari udara.
0: Iyo, doi Franky, Kang. Tumpaan, Kang.
2: Iya, tumpaan.
0: Iyo, masih di tumpaan. Bagaimana suasana di tumpaan, Franky?
2: Iya, sesomu-somu.
0: Somu-somu. Franky ingin tahu dulu nih, Franky ini pegang siapa nih Piala Dunia, Franky?
2: Kalau kita
0: menjagokan siapa?
2: David kuda. Jerman.
0: Jerman, aduh, Jerman hebat. Iya. Kemarin 7-1 ya.
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa Franky. Mantap ya. Kalau Franky hari ini kan libur. Franky ada kegiatan apa, Franky?
2: Besok semua di bulan demo.
0: Oh iya. Itu besok. Berarti persiapan hari ini dong ya.
2: Oh, persiapan.
0: Persiapan hari ini untuk
2: pekerjaan. Untuk besok.
0: Oh iya, mantap. Oke, semoga lancar ya.
2: Kini kumpulin keluarga dulu, baru siap-siap
0: ke Bolemo.
2: Bolemo. Semua tujuh keluarga mau ke sana.
0: Oh iya, oke. Semoga perjalanan lancar juga ya.
2: Iya ya.
0: Oke, baik. Franky, sebelum Anda berbagi salam, saya punya lagu Anda pilih. Masih dengan Ryan, hidup untukmu, kotak masih ada, atau mau Adra, serpihan hati.
2: Dari kotak
0: kotak masih ada. Masih ada Franky di sini.
2: Iya.
0: Oke, okay, Franky. Iya, silakan.
2: Salam dulu. Mau salam pertama buat rompe Pak Michael, Pak Angga, tuh telepon Tuhan Yesus selalu berkati bersama keluarga di rumah. Salam
0: sehat. Amin.
2: Ya, mau salam untuk tiga orang. Ada Pak Sagai ada di Kota Bitu. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati bersama keluarga di rumah. Ada Pak Raiko juga di Leilem.
0: Leilem.
2: Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Buat ketiga ada rompe Ibu Aurina Menengkei.
0: Okay.
2: Ada di Taran 2.
0: Baik.
2: Salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Buat Pak Michael yang tugas.
0: Yo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, Indonesia banget. Terima kasih Franky Tumpaan. Ini lagi persiapan besok mau ke Bolemo ya, karena ada aktivitas kerja katanya. Oke, semoga lancar perjalanannya ya, Franky. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya akhiri untuk 100% Indonesia sore ini. Silakan 0821-9583-5080. Pak Raiko, apa kabar? Usi Jain juga apa kabar? Tadi ini sudah berusaha tapi tidak sempat ya. Siapa tahu ini sesi terakhir bisa ya tergabung. Saya bacakan lagi WhatsApp ya dari Ibu Agnes. Mau salam katanya untuk Pak Yos, tadi malam ada komplain dari berapa kali kata ada salam tapi tidak dibalas. Ya Pak Yos, ini sudah dibalas ya salamnya. Kemudian maybe waktu itu Pak Yos ada kirim salam, waktu itu mereka tidak monitor. Tentunya biar tidak dibalas salamnya, yang penting tetap bergabung dengan Pro 1. Saya lanjutkan lagi, saya bacakan lagi apa, saya terima lagi penelpon terakhir ya. Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore Fiona, ya, apa kabar? Aduh, kenapa baru dapat dengar lagi ini?
3: Mike, susah masuk di Pro 1.
0: Masa ya, deh, apakah? Gampang tuh pintu, kemarin udah terbuka-buka basar, boleh mau masuk.
3: Pagiannya mujur sekali kalau dapat masuk, sama dia dapat mas.
0: Masih di Perkamil ini?
3: Masih
0: di Perkamil, oke. Ya, kalau buat Ibu Fiona sendiri, saya ingin tahu ini menjagokan siapa kalau di Piala Dunia ini, Ibu Fiona?
3: Apakah?
0: Enggak hobi bola kayaknya ini.
3: Bola, kalau bola itu, Jo. Apa? Yang tadi itu Bapak bilang apa?
0: Oh, Jerman.
3: Jerman, dari dulu memang.
0: Ah, dari dulu atau Iko Rame ini?
3: Ya, enggak, betul, memang dari dulu. Kalau nonton Iki Babataria. Hanya anak-anak yang nomor 2 itu bola kaki.
0: Oh.
3: Terus bunga cucu yang tua di Tobelo itu
0: pemain sepak bola.
3: Gawang bola kaki perempuan.
0: Oh, terus, iya, penjaga gawang perempuan ya.
3: Iko sama si Bapak, Jendrom Ketap.
0: Bang,
3: baru dia ya, baru-baru tuh lempar apa, piring apa, lembing ke apa,
0: lempar
3: itu
0: lembing.
3: Juara satu.
0: Odoh,
3: jadi yang
0: sekali
3: nomor dua juga bola kaki.
0: Odoh, berarti memang
3: hobi.
0: Memang keluarga atlet ini ya, Ibu Fiona.
3: Mantap. Ini naik untuk PKK juga, ada pertandingan bola tuh. Memang PKK ikut, jadi kita ikut lagi. Memang habis bermain baik, sakit badan-badan.
0: Aduh, memang. Memang mantap. Mas, ini ya.
3: Juara satu gue mantap.
0: Juara satu ya. Aduh, asik sekali. Oke deh, baik. Ibu Fiona, kalau begitu Ibu Fiona, kan ini hari libur, ada kegiatan apa Ibu Fiona diisi?
3: Ya, kalau hari ini memang gak ada, mungkin gak
0: ada,
3: besok.
0: Cuma di rumah.
3: Atau hari Sabtu orang mau ke Kolmi Tondano, Pemprambat.
0: Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, baik, mantap. Tak kira hari ini kan libur main bola. Ya, nak aku tekan.
3: Sudah dibungkai, tidak mampu kupanggil.
0: Oke, baik. Ibu Fiona, langsung saya tawarkan lagu di sini. Masih ya, dengan ya, Raya.
3: Kan.
0: Lagu dulu.
3: Makasih, Bung.
0: Lagu. Ya, lagu, mau pilih mana ini? Lagu masih dengan Ryan, Hidup Untukmu, Adra.
3: Hidup Untukmu, Jo.
0: Oh, Hidup Untukmu, oke. Okay.
3: Baik. Makasih Bung Mike, angkat telepon, diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin, amin.
3: Mau salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli kan?
0: Toli-Toli.
3: Toli Ibu Natali, apa kabar? Ada Ibu Haryati yang selewat tadi, ada juga Pak Mut Samuel jarak kesalahan.
0: Iya.
3: Terima kasih Bung Mike, selamat sama-sama sore.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat sore. Akhirnya Ibu Fiona penelpon terakhir. Terima kasih yang sudah gabung ya bersama Pro 1 untuk program 100% Indonesia. Dan saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Agnes Detailing. Ini katanya juga mau salam buat Bung Cliff. Ini show yang kelima kalinya ya. Kita kirim salam tapi tidak pernah dibalas. Bung Cliff, show lima kali kasih yang Ibu Agnes yang ada kirim ya. Nanti sabantar malam kalau tak gabung balas akang katu. Ya, karena Bung Cliff bilang ada yang bergabung dari Pro 1 tapi tidak pernah kirim salam. Oke deh, baik. Jadi kita kirim salam buat Bung Cliff dan tidak pernah dibalas. Nah, katu, bagus edu katanya. Yang penting ada bergabung, kan turut meramaikan di acara Pro 1. Semoga yang lagi mendengar Pro 1 saat ini ada sehat-sehat semua, bahagia, diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih dan minta maaf. So, baca WA panjang sama dengan perjalanan dari Telling ke Moling. Mana kita siap mau baca. Selamat sore, God bless you. Dan lagu ini dikhususkan untuk Bung Mike dan para kru Pro 1 yang lagi tugas hari ini. Oh, lagunya cocok memang. Pergi pagi, pulang pagi. Ada kalanya pergi pagi, pulang, tidak pulang-pulang ini. Bagus ya, Duga Tukang Armada. Ditunggu saja lagunya ya. Oke, baik, setelah... Oh, masih ada ini.

Ermadi di mungkin ini. Iya, ada Seska ya. Selamat sore, Manado sore 100% Indonesia. Michael, oke, cuaca cerah. Ini cuma menimpang kata. Jam 4 ada mau undangan mau hadir di pesta kawin. Mar belum prepare ya. Terima kasih. Kemudian waduh, oke, itu aja kayaknya. Ya, makasih Seska ya untuk SMS-nya. Dan mohon maaf, lain telepon sudah saya tutup ya. Oke, untuk acara request nanti bisa gabung lagi sebentar malam ya, ada acaranya ya, Ruang Rindu. Oke, baik, nanti bersama dengan rekan saya yang lainnya. Ya, saya akhiri korsmen kita untuk 100% Indonesia sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi Manado sore dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi sore Anda. Dan jangan lewatkan nanti rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Manado, siap menjadi host untuk sore ini ya. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditunggu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satria dari Talaut di manapun Anda berada. Sebagai informasi untuk Anda kali ini, saudara pendengar, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, Kementerian Pertanian Kementan menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya, populasi domba nasional telah mencapai 9,15 juta ekor pada 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung Suganda mengatakan, peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan kambing. Meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor domba dan kambing secara terbatas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan catering. Menurut Agung, produksi daging kambing dalam negeri oleh peternak saat ini belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional, seperti industri horeca yang membutuhkan daging kambing premium. Kedepan, pemerintah juga akan mendorong pelaku usaha dan asosiasi peternakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar kebutuhan domba dan kambing dapat dipenuhi dari peternak lokal. Langkah tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri peternakan nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas ternak. Diketahui, Kementan menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung Suganda mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan kambing jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Kendati demikian, Agung mengaku selama 6 bulan di 2026 ini, pemerintah masih membuka impor daging domba dan kambing. Syaratnya yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Saudara pendengar, Pro Satori Talaut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan. Melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno mengatakan, izin usaha belum cukup, perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Selain perizinan, perusahaan wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas. Aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan harus dipenuhi. Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum dan perencanaan jelas. Seluruh ketentuan wajib dipenuhi sebelum kegiatan dijalankan. Seperti dikatakan Tri dalam keterangannya pada hari, dikutip pada hari Selasa 16 Juni 2026. Nah, salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen tersebut menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. RKAB memuat aspek pengusahaan, teknis, finansial, dan lingkungan. Setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dahulu. Seluruh proses pengajuan dan persetujuan dilakukan secara daring. Mekanisme itu dijalankan melalui sistem Minerba One yang terintegrasi. Dalam evaluasi, pemerintah memeriksa legalitas dan administrasi perusahaan. Kesesuaian rencana penambangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah turut menelaah pemenuhan kewajiban lingkungan perusahaan. Jaminan reklamasi dan keselamatan pertambangan juga diperiksa. Pengaturan RKAB diperkuat melalui PP nomor 39 tahun 2025. Ketentuan tersebut didukung Permen ISDM nomor 17 tahun 2025. Saat ini, seluruh penyampaian RKAB dilakukan secara elektronik. Sistem RKAB diterapkan untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Tri juga menegaskan pemerintah tetap memberi ruang perbaikan dokumen. Pendampingan juga dilakukan melalui program kucing klinik. Jika masih ada kekurangan, diberi kesempatan untuk melengkapi. Pendampingan dilakukan agar dokumen memenuhi seluruh ketentuan.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hari ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Oke, saudara pendengar Pro Satria Digital, sampai di sini dulu. Kami hadirkan studio juga informasi di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan jelang untuk penyampaian lintas Manggota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wamenkumham Imipas Otto Hasibuan menghadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Saratulangi Manado, mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Otto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
3: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini bukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi paradigma, kalau dulu paradigmanya tributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dan diinsaf kembali.
2: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meki Doati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Pada rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi menggantikan Mustafa Yasin melalui mekanisme PAW.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Bahwa saya...
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili dan dihadiri Gubernur Gorontalo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD. Dalam rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Provinsi melalui mekanisme pengganti antar waktu menggantikan Mustafa Yasin dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili menyampaikan mekanisme pengganti antar waktu merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menjaga tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, jabatan anggota DPRD merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara luas tanpa membeda-bedakan golongan maupun kepentingan tertentu.
4: Pada pasal 164 ayat 1, Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada abad kelengkapan anggota DPR yang digantikan. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin STMT masuk pada alat kelengkapan Dewan di Komisi 3 yang memiliki ruang lingkup tugas bidang perencanaan dan pembangunan, kemudian juga di Badan Musyawarah. Kepada yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin, kami ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
6: Ketua DPRD juga berharap kehadiran Aswan Jamaluddin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan memperkuat kinerja DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan dalam konteks pembinaan politik dalam negeri, dirinya berharap seluruh partai politik yang ada di DPRD untuk bekerja bagi bangsa dan negara.
7: Bahwa tugas-tugas ke depan ini semakin banyak dan semakin menantang, dan itu juga perlu kesabaran, karena seringkali apa yang dipikirkan tidak lantas tiba-tiba harus jadi. Ya, namanya juga forum demokrasi, ya, kita hidup di era demokrasi, satu orang berbicara A, orang lain pasti bisa berbicara B. Itu yang kita pertemukan dan memerlukan kesabaran. Tapi mari kita bersama-sama membangun Provinsi Gorontalo tercinta ini.
6: Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo menyerahkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Aswan Jamaluddin yang dilanjutkan dengan penyematan PIN atau lencana anggota DPRD oleh Ketua Gorontalo sebagai simbol resmi keanggotaan di lembaga legislatif daerah. Rusdianita melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, Bupati Sangihe Michael Tunghari melantik dan mengambil sumpah Kepala Davidson Jarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe.
8: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sangihe Michael Tunghari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Bupati Sangihe Tunggal bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
9: Pastikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan berjalan cepat, mudah, tepat, dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kita adalah daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, saya berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang ada di pulau terluar. Jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan jalannya hanya karena terbatas oleh jarak dan aksesibilitas. Oleh karena itu, saya minta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan validitas, ketepatan, dan pengetahuan data secara berkelanjutan sehingga data kependudukan benar-benar menjadi satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperpendek rentang birokrasi. Masyarakat harus merasakan bahwa kehadiran pemerintah memberikan kemudahan, bukan menambah kesulitan.
8: Bupati menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pengisian jabatan gotong dalam struktur pemerintahan, kehadiran pejabat definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik. Dinas Dukcapil diminta aktif turun ke lapangan demi menjangkau warga, terutama di pulau-pulau terluar, secara cepat, mudah, tepat, dan bebas pungutan liar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melongwane Timur akhirnya berujung di jeruji besi. Tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menciduk para pelaku yang ternyata dua di antaranya masih berstatus remaja. Ironisnya, uang belasan juta rupiah hasil curian tersebut langsung ludes digunakan untuk belanja baju, ponsel, hingga kebutuhan dapur.
10: Tim Unit Reaksi URC bersama Unit Piter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasa uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
11: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan 3 orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
10: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah

0: dalam kitab undang-undang pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamarok, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Makota sore ini. Saya Michael Chia yang bertugas bersama seluruh rekan kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gotalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Filosofi Kopi karya Dewi D. Lestari adalah karya sastra populer yang menggabungkan unsur-unsur filosofis kopi dan kisah persahabatan. Dalam buku ini, D.E. mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia kopi, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol kehidupan, persahabatan, dan pencarian makna. Cerita ini berkisah tentang Ben dan Jody, dua sahabat karib yang memiliki kedai kopi kecil di Jakarta. Mereka bukan hanya menjual kopi, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan filosofi hidup mereka kepada pelanggan mereka. Melalui dialog-dialog yang kaya akan makna, pembaca dibawa untuk merenung tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan arti sebuah perjalanan. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah tentang arti persahabatan. Ben dan Jody adalah dua karakter yang berbeda secara personality, tetapi hubungan mereka sangat erat. Mereka saling mendukung, menginspirasi, dan menyemangati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan hubungan antar manusia dan pentingnya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan di kedai kopi, pembaca diajak untuk merenungkan makna di balik tindakan-tindakan sederhana, seperti menyeduh kopi atau mengamati langit malam. DE mengajak pembaca untuk melihat keindahan dan keajaiban di sekitar mereka, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kopi sebagai elemen utama dalam cerita juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan filosofis. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati, tetapi juga menjadi metafora bagi kehidupan. Proses menyeduh kopi seperti proses hidup, membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail. DE menggunakan kopi sebagai simbol untuk mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti cangkir kopi, pahit, manis, dan kadang-kadang tak terduga. Dengan gaya penulisan yang ringan dan penuh dengan pesan mendalam, Filosofi Kopi berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini mengajarkan pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan untuk menghargai hubungan manusia yang berharga. Kesederhanaan dan kedalaman pesan yang disampaikan membuat Filosofi Kopi menjadi salah satu buku yang memikat dan menginspirasi pembaca di seluruh Indonesia. Demikian esensi buku dengan judul Filosofi Kopi, karya Dewi D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang, selamat sore saudara pendengar berasal dari Yeta Laut, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Kami informasikan untuk Anda kemana suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut akan segera kami hadirkan untuk Anda pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar,

Saudara pendengar, Prosotera Rita Laut Kementerian ISDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun rupiah dari total pagu. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengatakan, mayoritas anggaran menyentuh masyarakat hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik. Alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Program ini mencapai nilai hampir 9,746 triliun rupiah. Pemerintah turut memperkuat distribusi gas melalui pembangunan pipa. Proyek ini menghubungkan wilayah Sumatera hingga Jawa. Selain itu, program konverter kit untuk petani terus dilanjutkan. Anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi. Pemerintah juga membangun jaringan gas rumah tangga. Program ini bertujuan memperluas akses energi bersih. Infrastruktur pipa gas Semarang Solo dan Cirebon Bandung juga dilanjutkan. Proyek ini menggunakan skema multi years. Kementerian ISDM turut mendorong energi baru terbarukan. Program motor listrik dan kompor listrik terus dikembangkan. Bahlil menegaskan diversifikasi energi terus dilakukan oleh pemerintah, tujuannya mengurangi ketergantungan pada LPG.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaannya berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, dan syarat makna spiritual. Ada beberapa tradisi-tradisi

diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Sementara di Mesir, masyarakat memperingati Tahun Baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakkan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Di Maroko, masyarakat memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Sementara di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah, terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebelum simbol hati yang bersih, sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Husain dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Di Lebanon, Tahun Baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kok kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar, Pro Satu Rarita Laut, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 siang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan gempa ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga di beberapa daerah terdampak. Laporan sementara mencatat kerusakan sejumlah bangunan di beberapa titik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Mautong. Hingga kini proses pendataan korban maupun tingkat kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Selain kerusakan fisik, BNPB juga masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat gempa tersebut. Ia juga memastikan situasi di wilayah terdampak masih terus dipantau. BMKG mencatat hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Tengah telah terjadi 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan guncangan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga juga diminta menghindari bangunan yang rusak atau retak. Abdul Muhari menjelaskan, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat TRC dan Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Kabupaten Sigi serta Kabupaten Parigi Mautong telah bergerak melakukan koordinasi dan asesmen cepat. BNPB mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG serta terus meningkatkan kewaspadaan.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aku bingung ya sama keadaan aku sendiri. Mengapa semua orang selalu minta bantuan ke aku? Emangnya dikira aku ini orang berduit apa?
1: Alah yu, harusnya kamu bersyukur kalau orang masih percaya kalau kamu tuh dipinjamin uang. Artinya orang-orang itu percaya kalau kamu itu banyak duit.
0: Terus terang aku jadi pusing loh, Dit. Memang aku punya duit, tapi kan gak aku harus pinjamin ke semua orang. Dan semua orang itu harusnya paham.
1: Udah, gak usah ngeluh. Kan itu udah bagianmu. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku boleh tanya kamu gak? Kira-kira orang yang pinjam duitmu itu dibalikin apa enggak sih?
0: Ya ada yang dipulangin, ada yang ya udah gitu aja gitu, bye duitnya.
1: Yang bayi suka kamu tagih kan?
0: Ya ditagih sih, tapi kalau gak bisa balikinnya gimana? Aku tuh tipe orang yang susah nagihin gitu loh, Dit. Males aja gitu mau nagihnya. Lebih kekasian sebenarnya.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Kok bagus? Maksud kamu apaan, Dit?
1: Ya kalau gitu gak usah ditagih aja. Beres kan?
0: Aduh, Radit, kamu nih bukan yang ngasih solusi ke aku atau...
1: Loh, itu kan solusi juga. Terus kamu maunya gimana coba? Atau aku yang mau nagihin gitu?
0: Ya enggak juga sebenarnya. Tapi paling enggak ada kata-kata dari kamu lah yang menyejukkan hati aku. Misalkan kasih masukan yang lain atau apa gitu.
1: Loh, emang kata-kataku ada yang salah?
0: Ya enggak salah, tapi kan aduh.
1: Ah, sudahlah, bye. Aku pusing. Aku bingung apa maumu. Aku mau pergi aja ya. Capek ngeladenin omongan kamu ini.
0: Tunggu, jangan pergi dulu. Bentar, aku kan belum selesai ngomongnya.
1: Udahlah, aku capek, bye. Urusin aja kamu sendiri. Gak usah curhat sama aku.
0: Radit, aku tuh pengen masukan dari dia. Lah, dianya malah pergi. Awas aja kamu kalau nanti butuh ya. Gak bakal aku bantuin, tunggu aja kamu.
2: Ada apa sama Bayu ya? Pagi-pagi kok malah bengong. Bukannya siap-siap berangkat kerja. Coba deh aku dekati. Hei Bayu, kamu kenapa dari tadi? Ibu perhatikan kamu bengong aja. Apa coba yang kamu pikirin?
0: Astagfirullah Bu, ibu ini bikin kaget aja. Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu lagi merhatiin tanaman-tanaman di sekitar aja nih Bu. Kelihatannya bagus-bagus ya Bu. Tuh coba Ibu lihat Bu, subur kan tanamannya.
2: Ah kamu Bayu bisa aja. Ibu dari tadi lihat kok kamu bengong. Ada apa Bayu? Ayo cerita sama ibu.
0: Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu emang lagi pengen sendiri aja.
2: Bayu, kamu itu anak ibu loh. Jadi ibu gak bisa dibohongin. Ada apa? Ayo ngomong Bayu sama ibu.
0: Ih ibu mah gak percaya sama Bayu. Beneran Bayu gak apa-apa, percaya deh Bu.
2: Bayu, kamu ini gak pernah berubah ya. Dari dulu susah sekali ngomong kalau ada masalah. Ibu yakin kamu ini pasti ada masalah. Jadi ayolah ngomong sama ibu Bayu.
0: Ibu, sudah deh jangan dipaksa Bayu untuk ngomong. Bayu ini gak ada apa-apa.
2: Sudahlah, kalau kamu gak mau ngomong, ibu mau lanjutin buat sarapan pagi. Kamu buruan mandi lagi, nanti terlambat loh ke kantornya.
0: Iya Bu, iya. Makasih ya. Ah, mana mungkin aku cerita sama ibu tentang orang-orang yang suka pinjam uang dengan aku. Nanti ibu malah kecewa. Terus, aku mau cerita sama siapa ya? Aduh, jadi bingung aku. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah aku ini? Ya Allah, pusing bener.

0: Hai Bay. Udah datang kamu ya? Gimana? Udah ada solusinya belum?
1: Solusi apa?
0: Ya, masalah yang kamu kemarin.
1: Oh, yang itu. Belum, Dit. Aku juga bingung.
0: Sudahlah, Bay. Gak usah bingung-bingung. Santai aja. Nanti juga pasti ada solusinya.
1: Kamu sih enak bisa ngomong gitu. Lah, aku prakteknya susah, Dit.
0: Ya, gimana gak susah kalau kamu belum mencoba?
1: Ah, entahlah, Dit lah. Pusing aku.
0: Kalau pusing, minum obat pusing. Jangan ditunda-tunda.
1: Bukan pusing karena sakit, Radit, tapi pusing karena masalah.
0: Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Udah, yakin aja lah.
1: Iya sih yakin. Toh, menolong orang sebagian amal ibadah juga ya.
0: Nah, itu kamu tahu. Tapi ingat, yang namanya hutang wajib juga kita ingatkan. Karena kalau nggak ditagih, kan kita juga yang berdosa.
1: Iya juga sih. Aku sekarang pada posisi yang sulit. Hutang memang harus dan wajib ditagih. Kalau aku gak tagih, ya aku juga yang dosa. Tapi di sisi lain hati nuraniku bilang itu kalau kasihan lo, Dit. Kamu ngerti gak maksud aku?
0: Ya kasihan sih kasihan, tapi yang penting diingatkan saja. Toh kalau mereka lupa, ya itu sih deritamu.
1: Sialan kamu, Dit. Udahlah, aku mau coba fokus kerja dulu sambil cari ide solusi yang terbaik gimana.
0: Nah itu bagus, semangat ya.
1: Intinya aku harus ikhlas sih sekarang. Lapangkan dada, pikiran positif. Semoga ada solusinya deh. Amin, amin.

0: siapa yang tidak suka dengan tanaman hias? Tentunya suka.
1: Loh, Bay, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu, sudah.
1: Kamu kok kelihatan capek banget sih? Ibu buatkan teh manis ya?
2: Boleh, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Bentar ya. Oh iya, Bay. Tadi Pak Leman datang ke rumah kita.
2: Hah? Pak Leman? Kenapa Pak Leman ke rumah kita, Bu?
1: Tadi Pak Leman bayar hutang. Kata Pak Leman minta maaf karena bayarnya kelamaan. Karena uangnya kepake untuk bayar semesteran anaknya.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Kok? Oh? Emang? Ada apa dengan Pak Leman, Nak?
2: Nggak apa-apa sih, Bu. Ya, alhamdulillah kalau Pak Leman mau bayar utangnya. Karena utang Pak Leman tuh udah cukup lama, Bu. Malah Bayu sampai lupa kalau dia punya utang.
1: Oh, alah. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Leman masih ingat dengan hutangnya dan mau bayar.
2: Iya, Bu. Tapi yang lain belum pada bayar sih.
1: Maksudmu?
2: Enggak, Bu. Aku salah ngomong tadi.
1: Nah, sekarang ibu tahu kenapa kamu tadi pagi bengong. Pasti mikirin hutang orang-orang yang belum bayar, kan?
2: Iya sih, Bu. Tapi Bayu ini gak enak loh, Bu, mau nagihnya.
1: Bay, menurut Pak Ustadz, saat pengajian mengatakan agama Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan etika dan akhlak mulia ketika seseorang memberikan pinjaman. Dan adab memberi hutang yaitu menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Dan kadang-kadang, Bay, orang yang berhutang tidak selamanya bisa bayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga diberhentikan dari pekerjaan atau alasan lainnya, Bay. Makanya dari itu, sebagai pemberi hutang, kita harus punya tengah rasa, memberi waktu tambahan, sampai benar-benar mampu dan juga punya uang untuk bayar hutang itu. Jangan kita paksa-paksa, Bay. Sekedar mengingatkan, boleh kan?
2: Iya, Bu. Makasih ya, Bu, sarannya. Kini Bayu udah tahu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Semoga Bayu bisa ikhlas seperti yang Ibu bilang. Dan memang nolong orang itu penting ya, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga anak Ibu menjadi anak yang selalu ikhlas menolong orang lain. Dan tanpa pamrih, Allah menciptakan kedua pundak kita untuk menopang orang-orang yang membutuhkan, Nak.
2: Amin. Terima kasih ya, Bu.
3: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pundak, dimainkan oleh artis Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Eh, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa ngodapodoi cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dong, orang pe ekonomi kreatif no, Jen. Eh, orang yang pandai dang baking kerajinan, desain baju, mau masak baking cookies unik, atau mau baking konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo, betul. Yang penting, kreatif, Jen. Rajin, pokoknya, tahu memanfaatkan teknologi. Eh, coba Nalia, itu produk lokal. Banyak tuh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, teh.
0: Mm-mm.
1: Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Bisa, no. Eh, dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin deng tong pekarya sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pendengar Pro Satu RRI Talaut, anggota Komisi 3 DPR RI Najirul Anfala Amru meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik perjudian berkedok arena permainan anak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Menurut politikus yang akrab disapa Gus Fala itu, apabila terbukti terdapat unsur perjudian dalam operasional arena permainan tersebut, aparat harus mengusut tuntas penyelenggara maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Ia menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian. Menurutnya, Pasal 426 KUHP mengatur ancaman pidana bagi setiap pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi maupun terlibat dalam penyelenggaraan perjudian. Gus Fala menilai penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga dari praktik perjudian yang dikemas dalam bentuk hiburan. Ia juga meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri jaringan pengelola, aliran dana, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian berkedok arena permainan anak di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan operasi yang dilakukan pada Rabu 10 Juni 2026 malam berhasil mengamankan lebih dari 60 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Dari lokasi pertama di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, polisi menyita 76 unit mesin permainan yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian. Sementara di lokasi kedua di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, petugas mengamankan 58 unit mesin serupa. Polda Metro Jaya saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana perjudian dalam operasional kedua lokasi tersebut.

0: Ibu Mar, Ibu Mar.
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
2: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
2: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
2: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

0: Ini no yang kita suka. Kapan lagi kita mau dapat doi cepat begini? Mantap.
1: Hey bro, aduh, rupa sudah pelihara sukses ini. Kita pikir siapa pemotor sudah parkir di muka. Ngenapa pemotor ke tedang?
0: Yo bro, tapi motor itu. Nggak mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu motor? Gampang sekali. Nggak tahu, kita cuma ada download nih aplikasi ini. Nampak ini dia. Kau nggak usah download, kau nggak usah install. Jangan lupa kau nggak usah daftar.
1: Aduh bro, nganapi maksud ada dapat bini motor kan ada baju di online dang. Aduh maaf Jo, kita ni mau kalau diincar begitu. Nak tahu napa tapi saudara kasihan sampai sekarang kurang hidup dan bawa utang. Mungkin tahu kalau itu semua cuma permainan sistem. Ujung-ujungnya ngoni yang sengsara.
0: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cak, bayar akan juga kita PHP. Kita semua jual murah juga ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu gak ada pibeli, kayak pengen sama jual ulang, Dang.
0: Kita kok asal butuh sekali doi ini. Kita pedoi so abis buat top up judi online, kuah. Kong ini tak mau jual HP, no? Kong dia pedoi tak mau pake buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iyo toh?
1: Aduh, ngana doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngananya gak bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang juga, ngana. Tapi hidup kok ini.
1: Ini, no, ngana. Kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan, Dang. Ingat kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Ingat, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iyo kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kok ngana pake forba top up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ngana so bantu dan so kasih ingat apa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So nanya sal kita.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Saudara Rita Laut. Sampai di sini dulu Juli temani ruang dengar Anda di Lintas Rita Laut sore edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda saudara pendengar. Dan nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Pro Saudara Rita Laut akan bergabung untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan akan ada rekan Juli yang akan menemani ruang dengar Anda di Lintas Rita Laut malam nanti. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berbicara untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini, diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekonomi yang inklusif.
1: Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang yang jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu sama juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI dan Nata Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Pandebon, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Pandebon, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Pandebon pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Pandebon, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris untuk ke Eurobon investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Pandebon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandebon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Sumber Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandebon tersebut. Pandebon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandebon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuta Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuta Pura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuta Pura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasien yang agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah ke lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari Susi Pawai Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa 6,7 sekian, ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu terdata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazo untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dapat kami informasikan program Tanazo terus dimanfaatkan untuk membawa pemulang jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Subdin PPIH Arab Saudi Dr. Sauki, keputusan Tanazo hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu setelah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, maka kita mulai tetap di tanda. Lalu akan kita konsultan ke DPJDP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazo. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazo tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskap maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Romah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun nah suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sorenya dinas, kalau pagi semangat itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara sebuah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya 4.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu data NRI Report 3, terus udara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor, insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap sendiri kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, masih berada di Tansi Uci, di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusuma mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai dan rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Republik Indonesia. Jadi Johor Bahru, kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah, mengatakan pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat Sar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu. Untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus pas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk dan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita di beberapa narasumber itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu. Kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di Media Center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikut program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.

Hai, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di malam hari ini di Manado Malam. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda di semangat malam hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus. Apalagi hari ini yang mungkin ada banyak kerjaan aktivitas yang harus Anda selesaikan, atau mungkin hari ini lagi santai-santai aja yang sedang menikmati liburannya, selamat berlibur. Apalagi di hari ini juga harus mempersiapkan lagi kondisinya karena esok kerja lagi ya. Oke, untuk Anda semuanya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, apalagi di Manado Malam. Saya akan menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini, tentunya sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini juga Zeria ini di tanggal 16 Juni ya 2026. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga jadi makin lebih terhibur karena ada banyak acara-acara spesial yang selalu akan kami hadirkan menemani Anda ya. Dan oh ya, jangan lupa juga untuk Anda pecinta bola gitu ya, tentunya dini hari nanti akan kita hadirkan di pukul 3 waktu Indonesia Tengah gitu ya, dini hari, Prancis versus Senegal. Waduh, untuk Anda pecinta klub sepak bola Prancis ataupun juga Senegal, ya kayaknya hari ini mempersiapkan tenaga gitu ya dan juga semangat menjadi pemandu sorak gitu ya. Kira-kira nih siapa nih jagoannya gitu ya, ada yang pilih Prancis, ada yang pilih Senegal, kira-kira skornya berapa. Nah, nanti di program Ruang Rindu kita akan angkat gitu ya prediksi Anda terkait skor kira-kira untuk pertandingan Prancis versus Senegal, kira-kira berapa nih versi Anda gitu ya. Tapi nanti di acara Ruang Rindu. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu di program obrolan komunitas. Ada banyak informasi-informasi seputar komunitas hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Oke, pendengar sekali lagi terima kasih ya. Selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Wilgo, tak mau main-main, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya masih di obrolan komunitas. Di sore hari ini saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar komunitas, salah satu kelompok sosial yang punya kesamaan latar belakang, geografis, minat, dan juga ketertarikan, yang anggotanya juga aktif berinteraksi gitu ya. Bahkan di Indonesia tuh ada banyak komunitas yang bisa diikuti oleh anak muda yang pasti di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa komunitas gitu ya yang selain menambah relasi profesional, komunitas ini juga menjadi wadah yang baik untuk berkembang dan juga meningkatkan kepercayaan diri anak muda. Nah, salah satu komunitas di Indonesia yang bisa Anda ikuti adalah komunitas Bermain namanya ya. Nah, komunitas Bermain ini adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2024 yang digagas oleh dua orang, yaitu Akihiko Akira atau akrab dipanggil Kiko bersama Iqbal. Dan komunitas ini juga rutin mengadakan pertemuan di GBK untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional. Dan pada awalnya komunitas Bermain ini tuh hanya beranggotakan 10 orang saja pendengar. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang juga tertarik gitu ya untuk bergabung pada komunitas ini karena keseruan dan nilai yang diberikan. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung komunitas Bermain ini ya, tetapi tidak berada di Jakarta, jangan khawatir. Ini komunitas Bermain ini sudah hadir di berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, dan juga Palembang gitu ya. Jadi dengan jaringan yang semakin luas, siapapun bisa menjadi memiliki kesempatan gitu ya untuk merasakan serunya bermain dan bertumbuh bersama di kota manapun. Dan walaupun kota Manado kayaknya masih belum ya. Yang pastinya ada lagi namanya komunitas Nova Club gitu ya. Nova Club ini salah satu komunitas untuk mahasiswa aktif dari berbagai daerah yang memiliki semangat untuk berinovasi dan mengembangkan diri melalui kolaborasi interaktif dan juga inovatif. Jadi komunitas ini juga pendengar didirikan di tahun 2022 di bawah naungan dari Paragon Corp gitu ya. Dan melalui berbagai program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring, karir gitu ya, dan kegiatan sosial, komunitas ini juga membantu anak muda lebih siap untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki dampak nyata di masyarakat. Jadi komunitas ini pendengar mendukung kolaborasi yang bisa menjadi tempat bertumbuh para mahasiswa yang ada di luar ruang kelas gitu ya. Oke, ada lagi namanya komunitas Lentera by Luar Sekolah. Nah, Lentera ini adalah komunitas baru yang diperkenalkan oleh Luar Sekolah yang membantu generasi muda untuk lebih mengenal bagaimana mencari dan menjaga networking gitu ya. Jadi berbagai kegiatan seperti diskusi, webinar, hingga sesi berbagi pengalaman sering juga diselenggarakan dalam komunitas ini. Jadi kegiatan tersebut juga dirancang untuk membantu anggota memahami berbagai topik penting mulai dari pengembangan diri, kesiapan karir gitu ya, hingga peluang global pendengar. Oke, yang pasti tadi ya, beberapa komunitas yang tentunya juga bisa diikuti gitu ya, komunitas yang seru gitu ya, ada komunitas Bermain, ya ada juga komunitas Nova Club gitu ya, kemudian ada Lentera Base Luar Sekolah. Dan yang pastinya pendengar, tadi beberapa informasi di obrolan komunitas, nanti selanjutnya.

gitu ya, untuk pertandingan nanti subuh gitu ya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Prancis versus Senegal gitu ya, bisa Anda ikuti di program Ruang Rindu. Kira-kira prediksinya berapa, kira-kira skornya ya. Oke, maksud teman-teman semuanya bisa bergabung di 0821 958 35 0080, nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah di acara Ruang Rindu ya. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik ke dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di malam hari ini perjumpaan kita di acara Ruang Rindu telah dibuka dengan satu lagu dari mancanegara, yaitu Chaka Khan dengan Through the Fire. Dan pendengar, bagi Anda sekalian yang mau bergabung bersama kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp, bisa bergabung di 0813-4749-4180. Ya, pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini setelah mendapatkan satu hari libur di hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Hari ini umat muslim merayakan tahun baru Muharram, dan kita semuanya di seluruh Indonesia mendapatkan hari libur. Tapi tentu saja hari liburnya untuk semua orang, tapi tidak dinikmati juga untuk semua orang, karena ada beberapa pekerjaan tertentu seperti Iren sekarang, pendengar, penyiar radio, kemudian ada juga para tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, kemudian security yang hari ini tetap harus bekerja, tetap harus masuk kerja karena sudah ada jadwalnya, jadi tidak bisa mengikuti libur yang ada di kalender seperti yang lainnya.

Apa kabar juga untuk Anda sekalian pendengar, khususnya untuk bapak-bapak, tapi gak juga cuma bapak-bapak sih, untuk semua kalangan, apapun jenis kelaminnya, apapun umurnya, pasti sedang merayakan euforia Piala Dunia. Dan setelah tadi malam ada satu negara besar yang juga juara Piala Dunia 2010 harus menerima poin imbang bersama dengan Tanjung Verde atau Cape Verde dengan skor akhir semuanya berbuah nol. Jadi semuanya 0-0 atau 0-0. Dan mungkin saat ini sudah ada yang sedang mengatur posisi untuk tidur karena nanti pada jam 1 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah nanti akan bangun, akan streaming mungkin, atau juga akan ikut nobar bersama teman-teman yang lain menonton pertandingan antara Prancis dan versus Senegal di grup I untuk fase grup pada sebentar atau pada besok pagi, besok subuh. Dan kemudian dilanjutkan, jadi dari setelah Prancis versus Senegal, dilanjutkan dengan Irak versus Norwegia. Ini tim Viking ini, keren banget foto-foto mereka. Dan pendengar, sambil menemani Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang santai bersama keluarga atau yang sudah mau tidur karena jam 2 pagi harus bangun untuk nobar bersama kawan-kawan ataupun menonton sendiri, Iren menghadirkan lagu-lagu jadul di ruang dengar Anda, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan ini dia pendengar, Sheila Majid dengan Antara Anyar dan Jakarta.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, sambil menunggu match malam hari ini, lebih tepatnya besok sih. Besok subuh jam 2 pagi, Iren mau cerita tentang salah satu fakta yang Iren temukan di sosial media pada hari ini, pendengar. Jerman baru saja mengalahkan Curaçao, negara yang baru saja bisa ikut pertandingan Piala Dunia pada tahun ini. Dan pendengar, setelah mereka bertanding, ada beberapa pemain dari Curaçao dan satu orang dari timnas Jerman ikut bergabung bersama pemain dari Curaçao ini dan membuat lingkaran kecil, kemudian mereka berdoa. Dan ada juga pendengar, jadi Curaçao ini seminggu sebelum pertandingan dimulai, mereka memulai sesi latihan pagi mereka dengan doa dan pujian kepada Tuhan, dan mereka menyanyikan lagu Goodness of God. Dari skor, pendengar, tim dari Curaçao ini memang kalah telak, sangat-sangat jauh ya, gap atau antara dari skor antara timnas Jerman dan juga timnas Curaçao pada pertandingan 2 hari lalu. Tapi timnas Curaçao ini memang kalah secara skor, tapi mereka mendapat pujian dari banyak orang. Mereka dibilang tim yang mengandalkan Tuhan sebelum melakukan hal besar, apalagi mereka memulai debutnya dengan melawan salah satu tim besar di dunia persepak bola, yaitu timnas Jerman, dan mendapat juga poin yang sangat-sangat jauh. Jadi sekalipun mereka kalah, mereka mendapatkan perhatian dari banyak orang, dan juga orang-orang bilang kalau anggota timnas Curaçao ini penuh dengan energi positif. Dan ini dia, pendengar, Iren hadirkan lagu dari Ebit G.A.D., Cinta Sebening Embun, untuk menambah ketenangan di malam hari Anda yang akan beristirahat.

Iya, pendengar, Anda kembali lagi bersama Iren di Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz. Pendengar, kalau kita membicarakan yang namanya Piala Dunia, pasti omongannya atau topiknya tuh gak bakalan habis, gak bakalan selesai-selesai, karena akan ada yang membicarakan tentang nostalgia Piala Dunia edisi sebelum-sebelumnya. Kemudian ada juga nanti akan membahas teknik, kemudian positioning pemain. Ada lagi yang mau membicarakan yang mungkin yang lagi happening sekarang atau yang sedang dimulai, yaitu masih dalam fase grup. Dan pendengar, kalau tadi topiknya Iren angkat tentang Curaçao versus Jerman, yang ketika mereka selesai bertanding, mereka berdoa bersama sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena pertandingannya berjalan dengan lancar. Dan juga ada salah satu pemain dari Curaçao, maaf Iren lupa siapa namanya, ketika ada wartawan yang bertanya soal kenapa kamu berdoa dengan salah satu anggota timnas yang menjadi lawan kamu tadi, dan dia menjawab bahwa kami rival ketika pertandingan tadi dan setelahnya, ya kami sama-sama umat Tuhan gitu, kami sama-sama manusia dan kami sama-sama bersyukur karena Tuhan sudah sertai pertandingan tadi. Kemudian ada juga pendengar rasa haru dari penjaga gawangnya Cabo Verde atau Tanjung Verde ini, yang ketika pertandingan selesai dengan skor akhir 0-0 untuk Spanyol dan Cabo Verde, dia pun menangis karena dia bilang kalau dia merupakan seorang anak yang dibesarkan oleh kakek neneknya, dan dia sedih karena ketika dia bertanding untuk Piala Dunia kali ini, kedua kakek neneknya tidak bisa melihat ia bertanding karena mereka berdua sudah berpulang pada beberapa tahun yang lalu.

Iya, pendengar, satu lagu dari Dionne Warwick dengan That's What Friends Are For menjadi penutup perjumpaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, tanggal 16 Juni 2026. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena kami tetap akan menemani Anda sekalian sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Irene Pareda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane Kepulauan Talaut Teritorial NKRI. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandua Manado yang teman berdua ikuti melalui UNESA Pembesar Pembesar FM Manado. Bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikalah, terimalah salam kami sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini. Kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar.

Okay, baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi di program Siar Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 ya. Setelah tadi Anda ikuti siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Senegal ya, dengan hasil 3-1 atas Prancis. Ya, bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan kembali sudah bersama kami di Pro 1 RL Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk Manado pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pastinya di pukul

Zoom ya pagi ini untuk Mutiara Pagi, dan kita akan live ya melalui channel YouTube RRI Manado. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi, gabung ya bersama Mutiara Pagi hari ini.

0: dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
1: Jangan
0: kok
1: buang tuh plastik sampah.
0: Firman Tuhan.
2: Ah, santai juga orang
0: yang diberkati oleh Tuhan.
2: Sampai itu dosa.
0: Shalom,
2: kan Tuhan maha pemaaf.
0: Tema kita adalah Tuhan mengerti.
1: Ini bukan soal dosa pribadi. Ini soal
0: ada banyak hal
1: yang orang tinggal akan,
0: yang kita
1: bro.
0: Bisa lewati dalam sebuah proses kehidupan.
1: Jadi banjir,
0: bahkan itu tidak mudah untuk dilewati. Ada orang yang mau. Padahal ada pelajaran berharga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang yang percaya. Hari ini kita mau belajar dari proses kehidupan yang dilewati oleh seorang perempuan, Samaria. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia mau berjumpa dengan Yesus, dan ini luar biasa.
3: Iya, Profesor TNRI Kita Laut seperti biasanya Mutiara Pagi hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan saat ini di studio kami sudah ada Ibu Pendeta Yustinci T. Dirangga S.Pat., M.Teol, yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami, persilakan.
4: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kami adalah kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun dan kami siap untuk berkarya karena Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Namun kami sungguh merasa bahwa hidup kami belum lengkap dan sempurna ketika kami tidak belajar firman-Mu yang akan memberi kami dasar hidup, motivasi, nasihat, pembimbingan untuk kami terus melangkah maju dalam berkarya di sepanjang hari ini. Kami telah sedia ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dan dengar bersama dalam Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4. Kita baca ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8 di bawah judul nasihat-nasihat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini tema kita adalah hati yang kudus di tengah dunia yang terhubung. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin terhubung satu dengan yang lain. Dengan satu perangkat kecil di tangan kita, yaitu HP, kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam hitungan detik. Kita dapat berkomunikasi, dapat belajar, dapat bekerja, dan memperoleh berbagai informasi dengan sangat mudah dan cepat. Namun saudara, di balik kemudahan itu ada tantangan besar bagi kehidupan rohani kita. Dunia yang terhubung tidak hanya membawa informasi baik, tetapi juga membawa godaan, pengaruh negatif, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan berbagai hal yang mencemari hati manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita menjaga hati agar tetap kudus di tengah dunia yang begitu terbuka dan terhubung? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memenuhi pikiran dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan patut dipuji. Bacaan kita pagi hari ini. Saudara, kekudusan tidak hanya terlihat dari tindakan kita, tetapi juga dari apa yang memenuhi pikiran dan hati kita manusia. Saudara-saudara, Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu, saudara, berasal dari hati. Karena itu hati perlu dijaga. Firman Tuhan Amsal pasal 4 ayat 23. Jaga dengan segala kewaspadaan. Kita melihat di sini betapa pentingnya peran dan posisi hati. Karena Bapak Ibu Saudara, perkataan berasal dari hati. Perilaku kita berasal dari hati. Karena itu, sasaran utama serangan kuasa kegelapan bukan hanya perilaku manusia, tetapi hati manusia. Saat hati dipenuhi kebencian, maka kebencian akan terlihat dari tindakan kita. Saat hati dipenuhi keserakahan, maka keserakahan akan muncul dalam pengambilan keputusan kita. Sebaliknya, saudara, ketika hati dipenuhi kasih Tuhan, maka kasih itu akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teknologi membuat kita terhubung dengan banyak hal. Teknologi membuat kita terhubung dengan banyak orang. Setiap hari kita menerima berita, setiap hari kita menerima video, gambar, opini, hiburan, dan berbagai pandangan hidup dari setiap orang. Ingatlah bahwa tidak semua yang masuk dalam pikiran kita membawa kebaikan. Ada banyak hal yang sangat mengikis nilai-nilai rohani. Ada budaya kebencian, ada pornografi dan kecemaran moral. Ada keserakahan, ada iri hati, ada penyebaran kebohongan, saudara. Seringkali pengaruh tersebut masuk secara perlahan.

yang ke-8. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha menjaga perilaku tetapi mengabaikan pikiran. Banyak orang yang berusaha menjaga pikiran tetapi mengabaikan hati. Padahal dosa sering dimulai dari hati dan kemudian pikiran sebelum menjadi tindakan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kekudusan dimulai dari dalam. Orang yang selalu mengisi pikirannya dengan firman Tuhan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai godaan dunia. Sebaliknya, jika pikiran terus-menerus dipenuhi hal-hal yang merusak, maka hati akan menjadi lemah dan mudah jatuh. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa pengaruh yang baik bagi dunia. Firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Saudara, dunia digital membutuhkan terang. Banyak orang terluka oleh kata-kata kasar. Banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang hidup dalam kesepian meskipun memiliki segalanya. Semua tercukupi, tapi mereka merasa kesepian. Saudara, di tengah keadaan ini, saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus. Melalui perkataan yang membangun, melalui sikap yang penuh kasih, melalui hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia yang terhubung adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara cari akan informasi setengah mati, gitu. Orang mau mengetahui keadaan di dunia luar sana sangat sulit. Tetapi sekarang saudara, jadi dunia yang terhubung satu dengan yang lain tidak bisa kita hindari. Namun saudara, kita dapat memiliki bagaimana hidup di dalamnya. Kita dapat memilih bagaimana hidup di dalam dunia yang terhubung ini. Apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Kuncinya jaga hati. Mari kita menyaring setiap pengaruh yang masuk. Apakah berfaedah, berguna, bermanfaat bagi kita? Apakah ini betul, benar, atau hoax? Mari kita mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi terang di tengah dunia digital. Artinya kita hadir dalam dunia digital menjadi berkat. Mari kita memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita akan memberi pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia yang terhubung ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Kami mengucap syukur, menaikkan pujian dan terima kasih kepadamu atas anugerah Tuhan, pemeliharaanmu, pertolonganmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan, boleh bangun di pagi hari ini dengan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami masih Tuhan beri kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dunia yang sementara kami tapaki dan jalani di mana kami hidup penuh dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kami tidak bisa menghindar darinya. Kami terhubung satu dengan yang lain, dan jujur ada berbagai hal yang kami dapati. Sebagai orang percaya kami diingatkan

untuk kiranya kami dapat menjadi berkat. Kami, kehadiran kami di dunia digital, ucapan kami, perkataan kami adalah ucapan perkataan yang keluar dari jari-jari kami yang mengetik untuk menjadi berkat. Mulai dari hati, kami menjaga hati dengan firman Tuhan. Maka hidup kami, dimanapun kami berada, akan memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di setiap langkah juang kami jalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berkarya di sepanjang hari ini. Kami tahu di luar Tuhan semuanya sia-sia. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu Bapa, menjaga, melindungi, memelihara hidup kami, bahkan memberi kami hikmat dan kepandaian, sehingga setiap tanggung jawab yang hendak kami kerjakan dan lakukan dapat kami selesaikan bermanfaat, berguna bagi diri kami pribadi, bahkan berguna untuk kehidupan di tengah keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, teruslah persatukan kami dalam kasih-Mu. Kami saling menjaga, menghormati. Kami menjaga toleransi antar umat beragama, menjauhkan dari perpecahan, pertentangan, tetapi damai sejahtera, hidup rukun menjadi bagian hidup kami. Pemerintah kami diberkati Tuhan, di tengah-tengah berbagai tantangan dunia, Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, untuk menikmati hidup yang penuh damai dan sejahtera. Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Pemerintah kami diberkati, seluruh masyarakat dari Tinonda sampai Napombaru diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Engkau dokter agung kami Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Karena kami sungguh percaya dan beriman mujizat Tuhan nyata bagi setiap orang yang menanti pertolongan-Mu. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk para medis, dokter yang sementara berjuang merawat dan memberkati mereka dengan tangan-tangan mereka. Karena Tuhan mempercayai mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang dalam pergumulan berat dimanapun mereka berada, kuatkan iman dan pengharapan mereka Bapa, untuk dapat melewati setiap proses hidup dan mereka boleh menjadi pemenang. Kami berdoa Bapa untuk generasi-generasi muda kami, anak-anak kami Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka di masa kanak-kanak, remaja, pemuda, Tuhan tolong mereka, jaga dan lindungi mereka, topang mereka Tuhan, jadikan mereka generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut, seluruh angkasawan, angkasawati, security, bahkan pun tenaga honorer, Tuhan berkati untuk supaya mereka pun menjadi berkat, tugas tanggung jawab mereka dapat diselesaikan untuk pelayanan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati mereka dan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Putri Silangin dan pemberian diri dari subuh sampai beberapa waktu ke depan. Terima kasih Bapa, hidup kami di sepanjang hari ini kami mau taruh ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Ya, Pendopo RRI Telau, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda menjalankan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan nantinya sebentar tepat di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah ada warta berita pagi yang akan kami hadirkan lewat Pro 1 RRI Manado.

0: kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 17 Juni 2026.
1: Banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik.
2: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Olehnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Di Sulawesi Utara, pemerhati sosial kemasyarakatan Lexi Kalisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik, terlebih dengan adanya program keringanan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah provinsi.
1: Kalau saya melihat, banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu, saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu, karena misalnya keringanan pajak mereka tunda itu dia, karena belum pikir kan ada keringanan, jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Kendaraan itu kan harusnya lengkap, itu surat-surat. Nah, surat-surat lengkap itu berarti kan perlu bayar pajak. Jadi kalau ada DP tahun berakhir kan satu tahun satu kali bayar itu. Nah, bahkan kemudian saya dengar ada informasi bahwa orang yang bayar belum habis itu tempo bahkan ada penghargaan. Itu ada kerjasama Bapenda dengan Dirjen Sarharja atau dari mana lagi. Oleh karena itu saya berharap masyarakat untuk mari seorang syarat bayar pajak. Karena itu untuk bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
2: Tidak saja keringanan pajak, Kalisaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat seiring bertumbuhnya kesadaran bahwa pembangunan daerah memerlukan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Menegaskan taat membayar pajak, UPTD Samsat Kota Tomohon mengajak masyarakat manfaatkan program keringanan PKB.
3: Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui berbagai program kemudahan dan keringanan. UPTD Samsat Tomohon pun mengajak seluruh wajib pajak di Kota Tomohon untuk memanfaatkan setiap program keringanan pajak kendaraan bermotor yang disediakan pemerintah serta tidak menunda kewajiban pembayaran pajak. Kepala UPTD Samsat Tomohon Malvin Tangkau mengatakan masyarakat diharapkan lebih aktif memantau dan memanfaatkan program yang tersedia. Menurutnya pemerintah telah memberikan sejumlah insentif baik bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan maupun bagi masyarakat yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
4: Jadi kami tetap menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa memakai tuh keringanan itu. Kalau ada menunggak, kasih keringanan. Kalau ada yang membayar sebelum jatuh tempo, ada juga diskon pajaknya. Kami dari Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Samsat Pemohon, telah melaksanakan berbagai sosialisasi termasuk ke pemerintah, instansi-instansi pemerintah atau instansi mana aja yang berada di dalam Kota Tomohon. Kami telah masuk di tempat-tempat ibadah, seluruh tempat-tempat ibadah Kota Tomohon. Contoh kayak gereja bisa dibacakan ke jemaat atau ke umatnya. Dari pihak Islam, masjid bisa juga dibacakan ke umatnya agar mereka semua mengetahui dan memanfaatkan program keringanan.
3: UPTD Samsat Tomohon pun berharap melalui berbagai upaya sosialisasi tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan.
5: Nama saya Melisa. Menurut saya, salah satu penyebab rendahnya kepatuhan bayar pajak kendaraan di Sulut adalah karena kurangnya transparansi penggunaan tanda pajak. Banyak orang merasa apa untungnya kita bayar pajak kalau tidak jelas hasilnya. Selain itu, ada juga yang menunda bayar pajak karena alasan beban ekonomi. Biaya hidup makin mahal, jadi bayar pajak terasa berat.
6: Nama saya Evert. Saya lihat remaja atau pemilik motor kecil banyak yang menganggap kalau pajak STNK itu opsional. Mereka pikir, ah cuma plat sama surat, gak penting-penting banget. Padahal pakai motor kan di jalan juga beresiko. Kurangnya edukasi tentang pentingnya pajak kendaraan dan fungsi sumbangan wajib dana kecelakaan membuat banyak orang santai aja.
7: Nama saya Bita. Nah, saya rasa masalahnya juga ada di sistem pelayanan Samsat. Kadang antriannya itu bisa sangat lama, prosesnya ribet, terus lokasinya jauh. Terutama untuk warga yang tidak di kota besar. Tapi kalau prosedurnya lebih ramah dan lebih mudah, misalnya nih, bisa bayar online atau di cabang lokal, saya yakin lebih banyak orang tertarik untuk bayar.

0: Dan berikut kita dengarkan wawancara reporter Noni Oktavia bersama dengan Kepala Subbagian SW dan Humas Jasa Raharja Sulawesi Utara Mansur Baso.
1: Saya ingin tahu dulu nih Pak, sebenarnya Jasa Raharja itu melihat kebutuhan masyarakat dalam memenuhi pajak kewajiban tahunannya itu termasuk saat memperpanjang STNK itu seperti apa sih Pak?
2: Jadi kan kalau untuk perpanjangan pajak atau STNK, Jasa Raharja kan di notis pajaknya itu sudah include. Jadi secara ini untuk pengutipan itu sudah masuk mekanisme di Samsat. Artinya kalau masyarakat membayar pajak, di notis pembayaran pajak itu selain ada PKB, kemudian option PKB, ya juga terdapat Jasa Raharja dan TNKB biaya untuk penggantian plat atau PNBP penerimaan negara bukan pajak. Jadi sudah include. Jadi ketika kami melakukan sosialisasi atau kami melakukan upaya-upaya untuk peningkatan penerimaan pajak, ya secara otomatis ya include pajak dengan Jasa Raharja di situ.
1: Kalau perilaku atau kecenderungan masyarakat seperti apa Pak dalam membayar kewajiban tahunannya?
2: Nah jadi saya melihat ya cenderung masyarakat itu meningkat dalam pembayaran pajak di waktu-waktu ketika terjadi banyak atau ada program relaksasi dari apa dari pemerintah, program keringanan. Kemudian di saat kita melakukan kegiatan operasi gabungan, jadi situ seumpama ada upaya-upaya untuk memberikan kesadaran untuk masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Nah di situ baru ada peningkatan kesadaran atau peningkatan pembayaran pajak pada masyarakat.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Proses pemulangan jamaah haji Sulawesi Utara musim haji tahun 2026 resmi berakhir. Ketua PPI HD Provinsi Sulut, Siti Fauzia Tunai, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jamaah haji tahun ini.
3: Proses pemulangan jemaah haji Sulawesi Utara musim haji tahun 2026 resmi berakhir. Seluruh jemaah yang tergabung dalam embarkasi Balikpapan telah tiba kembali di Manado dalam keadaan sehat dan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPID Provinsi Sulawesi Utara, Siti Fauzia Tunai, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pemulangan jemaah haji tahun ini. Menurut Siti, keberhasilan proses pemulangan ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi berbagai pihak yang terlibat penyelenggaraan ibadah haji. Selain bersyukur atas kelancaran pemulangan jemaah, Siti juga mengapresiasi berbagai tanggapan positif yang disampaikan jemaah terhadap pelayanan haji tahun ini. Ia menyebut apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.
4: Kurang suatu apapun dan semuanya sangat senang tentunya kembali ke tanah air, kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan yang sehat. Insya Allah semua jemaah mendapatkan haji yang makmur. Dari kami tentunya Kementerian Haji dan Umroh yang baru kali ini menyelenggarakan haji secara full, secara penuh, tentu sangat berbahagia. Tapi ini akan menjadi pemicu untuk kami di tahun-tahun yang akan datang akan berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk melayani jemaah haji Indonesia khususnya Sulawesi Utara.
3: Penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum penting karena merupakan salah satu tahun awal pelaksanaan layanan di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Karena itu, berbagai pengalaman dan evaluasi selama musim haji tahun ini akan menjadi bahan perbaikan guna menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi jemaah Indonesia, khususnya asal Sulawesi Utara. Secara umum, seluruh proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah asal berlangsung dengan baik dan lancar. Calvin Wisang melaporkan.
0: PP Pertina akan memberikan hadiah 1 unit rumah kepada petinju Sulut Vicky Tahumil Junior yang berhasil menyumbangkan satu-satunya medali emas untuk Indonesia di SEA Games Thailand Desember 2025 lalu.
3: Pengurus pusat PP Pertina akan memberikan penghargaan kepada salah satu atlet tinju Sulawesi Utara yang telah membawa harum nama bangsa dan negara Indonesia di ajang tinju internasional. Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut mengatakan penghargaan tersebut berupa satu unit rumah yang akan diserahkan saat pembukaan PON bela diri di Provinsi Sulawesi Utara Oktober 2026 mendatang.
5: Ada utusan Sulawesi Utara yang mendapat medali emas dan puji Tuhan sehubungan juga dengan adanya investasi dari Bendahara Umum Pertina di Sulawesi Utara, investasi yang berupa perumahan, sehingga saya Sekjen Perwakilan Ketua PP Pak Lore dan semua para pembina sepakat perumahan yang dibuat oleh Bendahara Umum kita di Sulawesi Utara nanti satu unit akan diberikan sebagai hadiah kepada Vicky Tahumil Junior. Karena namanya perumahan ya, setelah dipesan harus dibuat dulu, makanya kita berharap nanti di saat PON bela diri ada sedikit kesempatan Pak Ketua untuk PP bisa menyerahkan hadiah apresiasi kepada Vicky Tahumil Junior.
3: Diketahui Vicky Tahumil Junior, petinju asal Sulawesi Utara berhasil memberikan satu-satunya medali emas untuk Indonesia pada SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Di final kelas 51 kg putra, Vicky Tahumil Junior menaklukkan petinju tuan rumah Thailand, Titisan Pamot. Roy Pesak melaporkan.
0: Eksekutif General Manager PT POS Indonesia Kantor Cabang Utama Manado Abdul Jamil memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang mempercayakan PT POS Indonesia sebagai tempat outlet pembayaran pajak PBB P2 tahun 2026.
6: Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado, Abdul Jamil, beri apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang telah mempercayakan PT POS Indonesia sebagai salah satu tempat atau outlet pembayaran pajak daerah PBB P2 dimulai tahun 2026 demi mendukung program Sikamang Bapenda Minahasa. Lebih lanjut, JM PT POS Indonesia Cabang Utama Manado, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 13 kantor cabang pembantu atau KCP yang akan melayani masyarakat wajib pajak setiap hari, termasuk hari Minggu dan libur, mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00.
7: Di sini kita sampaikan ini bentuk kerjasama kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak PBB untuk daerah Kabupaten Minahasa ini. Dan kita, ya, peran kita di sini merupakan outlet untuk pembayarannya, Pak. Nah, di seluruh wilayah kantor pos itu sudah bisa melayani pembayaran PBB di Kabupaten Minahasa ini.
8: Itu pembayarannya manual atau sistem online?
7: Sudah sistem online, Pak. Jadi kita sistem online, bisa dibayarkan di kantor pos ataupun menggunakan aplikasi POSPay, yaitu aplikasi yang berbasis digital milik PT POS Indonesia dalam melayani jasa keuangan. Pada intinya ini layanan diberikan kepada para wajib pajak.
8: Kalau di Minahasa ada berapa kantor?
7: Di Minahasa sendiri kita ada kantor cabang pembantu, ada 13 kantor cabang pembantu di Kabupaten Minahasa. Kita ada beberapa kantor cabang pembantu itu yang layanan setiap hari, Pak, termasuk hari Minggu atau hari libur, dan ada beberapa yang kantor pos itu layan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
8: Jamnya, Pak?
7: Kita buka layanan itu mulai dari jam 8 sampai jam 16.
6: Dengan harapan menurut JM Abdul Jamil, dengan dibukanya outlet pembayaran pajak di kantor pos akan lebih memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Dari Minahasa, Chef Asta RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Penggemar adu lari jalanan diundang mengikuti Lomba Manado Sprint Open 2026 di lapangan Sario Manado 19-20 Juni 2026 untuk meraih prestasi dan hadiah uang.
9: Lomba lari tarkam atau antar kampung yang sedang marak di Manado dan sekitarnya sebaiknya terjun dalam ajang resmi Manado Sprint Open 19-20 Juni 2026 di lintasan atletik Lapangan Sario, Manado. Sekretaris Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Manado, Zoni Terok, mengatakan kejuaraan terbuka ini berlaku bagi putra-putri maksimal 18 tahun usianya. Menurut Terok, dalam lomba nanti akan terbagi pada beberapa kategori.
10: Umur 12-13, 14-15, itu 80 meter. Baru umur 16 sampai 18 itu 100 meter. Putra-putri itu. Putra-putri.
9: Untuk itu, kepada anak muda penggemar lari sprint atau lari cepat, sangat terbuka untuk melanjutkan prestasi di cabang olahraga atletik dengan mengikuti Manado Sprint Open ini. Tidak perlu menggunakan perlengkapan khusus, karena Manado Sprint Open ini hanya murni adu cepat jarak pendek 80 dan 100 meter. Pendaftaran terakhir pada Jumat 18 Juni 2026 di Lapangan Sario, Manado, gratis pendaftaran untuk mendapatkan nomor dada peserta. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Iya, Prampus atau RRI Talaut, demikian warta pagi yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua lewat Pro 1 RRI Manado. Saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan

0: jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Baik, penerus satu RRI Telaut, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Ya, pendengar, Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Telaut yang dilaksanakan di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Telaut pada Senin 15 Juni 2026. Rapat paripurna ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat 1, penyampaian rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Kepulauan Telaut tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui forum paripurna ini diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, pendengar, masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat fondasi demokrasi melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Bawaslu Talaut, Seni TM Ana Ada, berdiskusi dengan aparat keamanan dan perwakilan Dinas Perhubungan dalam suasana santai namun penuh makna pada Senin kemarin. Langkah ini menjadi wadah strategis untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi antar instansi demi mendukung pengawasan partisipatif dan penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas di wilayah perbatasan tersebut. Pada Pro 1, diskusi interaktif ini membahas berbagai isu penting, mulai dari komitmen menjaga netralitas, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap proses pemilu, hingga penguatan kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi tantangan kepemiluan masa depan. Dan Senit menegaskan bahwa konsolidasi ini penting untuk memastikan seluruh elemen memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga nilai demokrasi. Pendengar Pro 1, menurut Senit, demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan melalui komunikasi dan kerjasama berkelanjutan antara Bawaslu, pemerintah, aparat, serta masyarakat. Melalui ruang dialog ini, Bawaslu Talaut berharap tercipta sinergi yang makin kokoh, sehingga budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas dapat terus tumbuh subur di tengah masyarakat.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC bersama Unit Tipiter Satreskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan 3 orang wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung milik warga di Kelurahan Melongane Timur, Kecamatan Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa 16 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 WITA. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kaset Reskrim Ibtu Glenn C. Damar membenarkan adanya penangkapan tersebut dan kasus ini ditangani berdasarkan laporan kepolisian. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ibtu Glenn mengatakan, benar, kami telah mengamankan 3 orang terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam 2 waktu berbeda, yakni pada Minggu 7 Juni 2026 siang dan Minggu 14 Juni 2026 dini hari. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Uang hasil curian tersebut kemudian digunakan untuk berbelanja berbagai keperluan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga. Dari total kerugian korban, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Antara lain uang tunai sisa curian sebesar Rp2 juta, 1 unit telepon genggam, 12 lembar baju, serta 16 lembar celana. Selain itu disita pula bahan pokok berupa 1 karung beras ukuran 5 kg, 1 dus mie instan, 1 baki telur, dan 2 botol minyak goreng, hingga barang lainnya seperti kaos kaki dan taflak meja. Satu tiga terduga pelaku yang diamankan memiliki latar belakang yang berbeda, di mana 2 diantaranya masih menginjak usia remaja. Ketiganya yang juga diketahui berdomisili di Melongane Timur, masing-masing berinisial NL 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH 25 tahun, seorang ibu rumah tangga. Glenn menambahkan bahwa status ketiga wanita tersebut saat ini masih proses pemeriksaan intensif di tahapan penyelidikan. Ya, pendengar, Glenn juga mengatakan penyidik berencana menetapkan pasal 477 ayat 2, subsidiar pasal 476 junto, pasal 20 huruf C KUHP. Saat ini kami masih melakukan pendalaman, memeriksa saksi-saksi, mencari barang bukti lain, serta melakukan pengembangan untuk memastikan apakah ada keterlibatan pelaku lainnya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Ulin.

Kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin peduli dan aktif dalam menjaga kekompakan di desa. Ini kata Serda Pestus, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Pendengar Persatu Warga menyambut baik kegiatan tersebut dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan hubungan masyarakat desa Taruhan menjadi lebih kompak. Dan kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah pedesaan.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, tim kedokteran dan kesehatan atau Dokes Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan kemanusiaan ini dilangsungkan dengan tertib dan lancar di Markas Kepolisian Sektor Rainis pada kemarin, Senin 15 Juni 2026. Ya, pendengar, aksi ini menjadi bukti nyata kepedulian kepolisian dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan warga di wilayah perbatasan. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, di mana tercatat sebanyak 29 warga setempat datang untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut secara cuma-cuma. Dari total peserta yang hadir, layanan medis ini didominasi oleh kelompok usia lanjut sebanyak 18 orang, sementara 11 peserta lainnya merupakan warga usia dewasa. Pendengar Pro 1, kehadiran tim medis di tengah masyarakat ini memberikan kemudahan akses kesehatan, terutama bagi para lansia yang membutuhkan perhatian medis berkala. Selama kegiatan berlangsung, tim medis memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan komprehensif. Setiap warga yang datang menjalani serangkaian pemeriksaan fisik dasar yang meliputi pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, serta pengukuran lingkar perut. Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 57 menit. Tak terasa kebersamaan kita pada edisi kali ini di Prodisa Pagi di sesi pertama berakhir sampai di sini. Saya Putri Silangin pamit undur diri dari Ruang Randa. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sejak subuh sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Kita ketemu nanti pada kesempatan berikutnya. Dan nantinya sebentar di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat atau soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang.